pacar sibuk, teman ghosting. Akhirnya, curhatnya ke siapa? Radio Kalimaya Baskara aja. Kita selalu ready buat dengerin keluh kesah kamu.

0: Siap-siap Sebaya Muda, bentar lagi ada Coffee Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: Kalau selama ini sebenarnya kita mikir bahwasanya masa depan AI itu soal chip yang makin kecil dan juga makin kenceng. Yes, this is it sebenarnya. Cainya kayaknya lagi buka jalan baru deh sebenarnya. Tapi kali ini ya sumbernya itu bukan dari listrik tapi dari cahaya. Iya sebenarnya mind blowing banget gak sih? Jadi mereka tuh baru meresmikan laboratorium riset khusus buat ngembangin chip fotonik, yaitu teknologi komputasi yang gak lagi mengandalkan aliran listrik seperti chip biasa sebenarnya. Di mana tapi di sini itu menggunakan partikel cahaya untuk memproses data ya. Kenapa ini menarik sebenarnya? Udah? Ya menarik banget lah. Bahwasanya kita nggak perlu pada akhirnya untuk mengendalikannya ke pakai listrik itu ya. Karena secara teori cahaya itu bisa bergeraknya tuh lebih cepat juga, lebih hemat energi dan nggak gampang bikin sistemnya tuh panas sebenarnya. Udah. Dan itu adalah sesuatu yang lagi dicari banget nih di era AI yang makin haus daya komputasi. Tapi sebenarnya udah, teknologi sekarang itu masih tahap pengembangan dan juga belum siap dipakai secara luas gitu ya. Semoga nantinya kalau misal pada akhirnya ini berhasil, menurut kamu bakal makin membantu hidup atau malah makin bikin hidup semuanya lebih cepat, terus juga muncul tantangan-tantangan baru nih sebenarnya.

Alright, SBY One masih barengan sama Arbi yang kini bakal update gitu ya dari berita-berita di Indonesia, apalagi ngomongin soal ekonomi yang sekarang ini lagi gencar-gencarnya diomongin gitu ya, yang rasanya sekarang jadi makin deket gitu, dan efeknya bisa nyambung ke banyak hal, mulai dari harga barang, peluang kerja, sampai rasa aman buat investasi dan juga bisnis. Nah, yang aku diceritain ya, di spill dari antaranews.com, menurut ekonom, kondisi ekonomi Indonesia sekarang ini masih cukup kuat buat menjaga kepercayaan pasar sebenarnya. Beberapa indikator yang menjadi sorotan antara lain itu di pertumbuhan ekonomi yang dinilainya masih positif ya, walaupun nggak sesignifikan itu, dan juga inflasi yang relatif terkendali. Dari pemerintah juga pada akhirnya dinilai masih punya ruang buat pembiayaan nih sebenarnya. Tapi tantangannya sekarang bukan sekedar untuk fundingnya alias cari dananya, tapi juga gimana caranya tetap efisien dan juga nggak bikin biaya makin mahal sebenarnya. Menariknya lagi, investor sekarang itu masih banyak masuknya itu ke instrumen jangka pendek ya sebenarnya. Dan kalau misalnya menurut kamu kondisi ekonomi sekarang udah terasa lebih stabil di kehidupan sehari-hari ya, atau masih banyak yang belum kerasa di level masyarakat nih sebenarnya?

0: Katanya sibuk, tapi kok aku lihat dia duet TikTok bareng mantannya.
1: Aduh, aku tahu pantun ubur-ubur ikan lele yang dia buat itu pasti nyindir aku kan?
0: Radio Kalimaya Baskara nemenin kamu di dunia nyata sampai dunia tipu-tipu. FYP juga dijabanin.

tentang kita semua yang sedang membeku di sebuah persimpangan. Meragukan kuatmu sendiri, runtuhkan asa yang dulu pernah membara. Tak akan ada yang menopangmu hari ini. Bersandarlah pada kuatmu sendiri. Sadar bahwa dirimu

0: Siap-siap Sebaya Muda, bentar lagi ada Kopi Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: Special Beats Kalimaya Baskara.
2: Ada satu pertanyaan yang sekarang itu mulai sering muncul gitu ya, apalagi buat kamu yang udah memasuki usia 20-an, udah selesai kuliahnya atau sekolahnya sebagai muda, kayak pada akhirnya pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul adalah, emang harus banget ya lulus terus langsung kerja kantoran gitu. Karena sehatnya sebagai muda sekarang itu makin banyak anak muda yang milih masuk dunia freelance dulu. Nah ini aku diceritain dari kompas.com, di mana pada akhirnya alasannya itu banyak banget ya, macam-macam, dari pengalaman, nambah relasi, sampai nyobain dulu sebenarnya cocok kerja di bidang apa. Nah kalau misal mau mulai, salah satu modal paling penting ternyata bukan cuma skill sebagai muda, tapi juga personal branding kita. Aktif di LinkedIn, upload hasil karya, cerita pengalaman organisasi, atau sekedar share insight bidang yang pada akhirnya kita sukai, ternyata bisa banget loh jadi pintu pertama untuk dilirik klien. Nah terus jangan lupa juga nih buat cari peluangnya juga, karena sekarang ada banyak platform freelance yang bisa banget jadi tempat mulai bangun portofolio sebenarnya udah. Dan kalau misal kamu baru lulus hari ini, kamu tim cari kerja full time langsung atau coba freelance dulu nih sebenarnya udah. Ngomong-ngomong soal dunia kerjaan ya, abis ini Arwi bakal ngajak kamu buat langsung kemasuk di teka-teki alias tentang kamu, tentang kita. Kamu boleh ngecek ya di Instagram stories Kalimaya _ Malang, kira-kira lagi ada topik apa nih yang bakal kita bahas. Stay tune di Kalimaya Baskara Malang bareng sama Arwi nih.

0: paling satset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with care, Kalimaya Baskara. Take you there.
1: Masih barengan sama Arbis Beoda di 101.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Dan Beoda masih di segmen lalu lalang yang pasti bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini, tepatnya di tanggal 20 Juli 2026 di pukul 7:40 pagi. Dan di pagi hari ini Beoda buat kamu yang akan mengarah perjalanannya ke area sekitar Jalan Soekarno-Hatta, di pagi hari ini menurut pantauan dari cctv.malangkota.go.id, arus kendaraan terpantau ramai namun masih lancar ya Beoda. Sementara itu kita sedikit bergeser ke arah timur di Jalan Lejen S. Parman, tepatnya di arah pertigaan Ciliwung ya. Di pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar dengan dominasi kendaraan di kendaraan pribadi roda 4 ya. Dengan cuaca di area Sohat dan juga Ciliwung ini di pagi hari masih terpantau juga sangat cerah Beoda. Jadi pastikan kamu tetap berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm berstandar nasional Indonesia, dan juga untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas and always riding safely Beoda.
2: Asik banget sih Hil chattingannya. Tapi kamu udah ngerjain tugas minggu lalu kan? Lah, kamu belum ngerjain, kan deadline-nya sejam lagi. Heh, ngapain lagi itu kamu? Aduh. Daripada kelamaan nyari lagu, mending langsung aja putar Kalimaya Baskara FM yang bakal nemenin kamu ngejar deadline super mepet itu.

Nah, akhir-akhir ini kan kita biasanya jadi penonton dari turnamen sepak bola internasional ya. Tapi coba bayangin dulu ya, Sbeonda, gimana kalau misal kali ini Indonesia yang jadi tuan rumahnya? Nah, kabarnya Indonesia tuh lagi serius buat mengajukan diri jadi host edisi perdana dari FIFA ASEAN Cup yang rencananya digelar di September sampai Oktober 2026. Well, jujur mendengar kabar itu langsung kayak merinding, excited gitu ya, Sbeonda. Ya, ini aku dibisikin dari antaranews.com. Dari pemerintah juga disebut kasih dukungan penuh nih, bukan cuma buat urusan jadi tuan rumah ya, tapi juga buat persiapan timnas menuju agenda yang lebih besar dari kualifikasi Piala Dunia 2030. Dan menariknya pada akhirnya turnamen regional ini dianggap bisa jadi tempat buat nambah jam terbang pemain sebenarnya. Terus juga bisa buat nguji kualitas timnya, sekaligus buat membangun mental juaranya. Karena kadang perjalanan ke panggung dunia emang dimulai dari rumah sendiri. Dan kalau Indonesia jadi tuan rumah, menurut kamu stadion mana ya yang paling cocok dan juga oke nih buat jadi venue pembukaannya, Sbeonda? Boleh dong drop your touch ya di 0822 622 0021.

0: Oke, jadi kalau menurut Mbak Caca nih, toxic relationship tuh sebenarnya apa sih?
1: Itu tuh hubungan yang rasanya kayak sambal korek pakai rawit sekilo, Mas. Pedes, nagih, tapi bikin sakit batin. Langsung diare deh pokoknya.
0: Aduh, dalam banget, Mbak.
2: Sudah.

0: bentar lagi bakal ada teka-teki tentang kamu, tentang kita. Kepoin yuk, siapa yang paling ngertiin kamu cuma di TGIM. Thanks God, it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Alright, kita sudah masuk di segmen teka-teki gitu ya. Dimana pada akhirnya kita di sini bakal ngebahas preferensi kerja. Tapi sebelum pada akhirnya ini tuh ada risetnya ya. Beneran ada riset tentang preferensi kerja. Tapi sebelum RB spill gitu ya, riset-risetnya. Kali ini aku pengen nanya dulu ke kamu nih, kira-kira kalau misal kerja kantoran gitu ya, lebih banyak yang sukanya itu di cewek atau cowok gitu. Karena pada akhirnya ini sudah ada jawaban dari Sbiamuda semuanya yang bergabung di Instagram polling di Instagram Kalimaya Discord Malang, sebenarnya di stories ya, kira-kira siapa yang lebih suka kantoran, cewek apa cowok, dan ternyata 67% itu menjawabnya cowok. Sebenarnya kira secara stereotipnya ya, secara generalisasinya, kalau misal cowok itu kan lebih sukanya di lapangan, cewek itu di kantor, tapi ternyata kalau misal dari surveinya sebenarnya muda, cowok di 67% itu lebih suka buat kerja kantoran. Kira-kira apakah ini secara riset juga sama gitu ya, dan apakah kalau misal kamu juga sendiri sebenarnya udah lebih suka kerja kantoran atau lebih suka kerja lapangan. Habis ini bakal kita bahas, so stay tune di teka-teki bareng sama Arbi.

0: bentar lagi bakal ada teka-teki tentang kamu, tentang kita. Kepoin yuk, siapa yang paling ngertiin kamu cuma di TGIM. Thanks God, it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Son of your day, Kalimaya Baskara.
2: Nah, kali ini Sebaya Muda udah ada bukti risetnya nih tentang preferensi dari kerjanya perempuan dan juga laki-laki yang sebenarnya ini dilakukan secara survei gitu ya. Jadi sebenarnya nggak bisa digeneralisasi secara umum satu dunia, tapi ya at least ada perwakilannya gitu ya Sebaya Muda. Karena dari riset paling terkenal yang sering menjadi patokan utama dunia tentang topik preferensi dari gender gitu ya, itu adalah dari Sue Sounds and Armstrong Sebaya Muda. Judulnya itu adalah Men and Things, Women and People. Di mana teman utamanya ternyata kita lelaki ya, cowok gitu secara umum tuh punya ketertarikan yang sangat kuat untuk bekerja dengan benda atau sistem atau things gitu ya. Kayak mesin, komputer, lapangan dan juga teknik sebenarnya. Sebaliknya ternyata wanita tuh juga lebih punya ketertarikan yang jauh lebih tinggi untuk bekerja dengan manusia. Kayak SDM, jadi HR gitu ya, pendidikan, administrasi dan juga perawatan. Ya benar, ini jujur agak berbanding terbalik dengan pada akhirnya survei dari Sebaya Muda ya. Kalau misal Sebaya Muda tadi di 67% itu yang kantoran itu lebih ke cowok. Jadi dari Sebaya Muda ini adalah kayak breaking the stereotype nih Sebaya Muda. Anyways, dari skala buktinya juga itu sebenarnya sangat besar nih dari risetnya Men and Things ini, karena survei ini enggak bukan cuma mewawancarai 100 sampai 200 orang aja. Tapi ya, bayangin sebenarnya udah aku tuh mikir ya, skripsi kan kita udah susah banget ya. Tapi ini lebih susah banget kayaknya sebenarnya udah. Karena dia tuh menggabungkan data dari 475 ribu peserta lintas dekade. Jujur, ini kalau bisa jadi skripsi ini bakal berapa ribu halaman gitu ya. Kayaknya 10 ribu halaman deh sebenarnya udah. So, kira-kira kalau misal dari kamu sebenarnya udah gimana nih ya? Relate gak sih sama riset Men and Things, Women and People ini?

Masih barengan sama Arbis Beoda yang bakal update-update dulu ya berita-berita di sekitar Indonesia. Dimana kalau misal selama ini di Beoda dari El Nino itu cuma pada akhirnya kamu udah pelajari juga ya di pelajaran geografi. Dan sekarang udah gak cuma dipelajari aja, tapi sekarang efeknya tuh udah mulai makin nyata di kehidupan sehari-hari Beoda. Mulai dari cuaca yang akhir-akhir ini makin panas, debit air udah mulai berkurang, sampai ancaman ke pertanian dan juga pasokan air bersih. Nah kali ini aku dibacain dari antaranews.com ya, dari pemerintah itu berencana untuk membentuk Satgas khusus nih buat menghadapi dampak El Nino periode 2026-2027 yang fokusnya bukan cuma untuk nyiapin air buat sawah aja atau dari irigasi ya, tapi juga menjaga cadangan air di berbagai daerah supaya nggak sampai terjadi krisis waktu musim kering datang nih sebenarnya. Ada banyak langkah, termasuk beberapa yang langkah disiapin ini antara lain itu di pengeboran sumur, terutama di sumur dalam ya, dan juga pembangunan jaringan irigasi supaya pada akhirnya distribusi air lebih efektif ke area yang jauh nih Sbiauda. Anyway, kalau misal di daerah kamu Sbiauda gimana? Di musim peralihan menuju kemarau ini, apakah sudah mulai kerasa di ada kekeringan ya di beberapa titik? Atau mungkin di efek di daerah kamu berbeda nih Sbiauda? Boleh banget juga ya cerita-cerita di 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.

0: sebentar lagi bakal ada teka-teki tentang kamu, tentang kita. Kepoin yuk, siapa yang paling ngertiin kamu cuma di TGIM. Thanks God, it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Nah, masih ngomongin soal kerjaan nih, Suya Muda. Kalau misal tadi kan udah soal ini ya, preferensi dari pekerjaan antara perempuan dan juga laki-laki. Tapi di sekarang ini sebenarnya untuk pergi bekerja gitu ya, selain menyiapkan bekal, kita tuh harus juga nyiapin skill aja ya. Pada akhirnya, apakah skill doang itu juga cukup ya? Ternyata belum tentu, Suya Muda. Kalau misal kamu pernah ngerasa sebenarnya kita tuh punya potensi, kita bisa, tapi kenapa pada akhirnya belum kepilih juga, belum keangkat juga, belum kepanggil juga interviewnya. Ternyata Sbiauda, sekarang ini di dunia freelance ya, skill itu penting banget, tapi bukan satu-satunya buat tiket masuk Sbiauda. Karena yang daftar proyek sebenarnya juga banyak banget dan semuanya tuh pengen dipilih. Nah, ini aku baca dari kompas.com, sekarang ini lulusan baru ya, sekarang itu dituntut buat terus update kemampuan dan gak berhenti belajar setelah wisuda. Industri itu sekarang itu berubahnya tuh cepet banget. Trend itu berubah juga. Tools baru juga terus muncul. That's why kita harus sangat-sangat adaptif sebagai muda. Nah, makanya untuk buat kamu sebagai muda yang udah pengen melanjutkan perjalanan kamu ke dunia karir gitu ya, gak ada salahnya kalau misalnya kamu ngambil kelas, ngambil course gitu ya, supaya pada akhirnya apa? Ya, skill kita juga bisa beradaptasi dengan teknologi sekarang sebagai muda. Dan ada satu hal yang sering diremehin sekarang itu adalah sertifikasi. Yang itu bilang aku tadi ya sebagai muda, buat yang belum punya pengalaman kerja panjang gitu ya, sertifikasi ini bisa jadi bukti kalau misal kamu memang pernah belajar dan punya kompetisi tertentu sebiaoda. So, kalau misal kamu sekali dikasih kesempatan nih buat ambil satu skill baru buat cari cuan, kira-kira kamu bakal pilih untuk belajar apa nih sebiaoda?

0: Udah siap ngerebutin lagu jagoanmu di tanding lagu? Buruan sikat sekarang cuma di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Always with you, Kalimaya Baskara.
2: Udah saatnya kita menanding-nandingkan lagu nih Sebaya Muda. Dan kali ini buat kamu yang pengen ikutan tanding lagu, boleh banget gabungan aja di live TikTok Kalimaya Malang atau di WA kita di 0822-622-0021. Anyways, di tanding lagu ronde pertama ini, kayaknya kalau misal pagi-pagi itu kan kadang masih ngantuk ya Sebaya Muda. Masih kayak, aduh ini nyawanya belum full gitu, belum 100% gitu, dan juga mager jadinya mau kemana-mana. Dan kali ini ada tanding lagu yang bikin kamu bergoyang ya, tapi bukan dangdut, tapi kali ini dari Afrobeat Afrobeatan. Kira-kira bakal ada lagu apa aja ya? So stay tune abis ini di tanding lagu, and this is for you.

0: Udah siap ngerebutin lagu jagoanmu di tanding lagu? Buruan sikat sekarang cuma di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: Special Beats Kalimaya Baskar.
2: And this is your special beats dari Tyla, Truth or Dare, dan juga Terminator King Promise, Bemoda. Dan juga tadi kita sudah puterin dua lagu ini yang sebenarnya kalau misalnya ngomongin dulu nih dari Tyla nih ya. Lagu ini tuh ceritanya tentang seseorang yang lelah gitu ya sama janji-janji manis pasangannya, Bemoda.

Nah, Thailand di sini tuh pakai konsep permainan truth or dare gitu ya sebagai metaforanya. Dia tuh kayak nantang pasangannya buat berhenti berbohong atau segera mengambil tindakan nyata untuk membuktikan cintanya alias dare-nya. Makanya maknanya itu sangat berpusat pada hubungan interpersonal, kejujuran dan juga batasan diri supaya tidak dimanfaatkan nih sebaya muda.

Oh, right. Terus juga kalau misal tadi lagu keduanya itu adalah Terminator gitu ya. Sebenarnya kalau misal Terminator itu punya skala makna yang lebih luas dan juga personal tentang kehidupan, dimana dari King Promise itu menegaskan bahwasanya dia tuh nggak peduli sama omongan atau energi negatif orang lain. Dia tuh mengibaratkan dirinya tuh seperti Terminator yang nggak bisa dihancurkan. Sebenarnya makna ini tuh tentang merayakan kesuksesan diri, kebebasan dan juga mentalitas kuat ya, alias resilience dalam menghadapi para pembenci sebenarnya udah.

So, supaya mudah, buat kamu yang pada akhirnya lebih relate gitu ya, buat membangkitkan mood dan juga kepercayaan diri dari Terminator. Lagu ini adalah lagu wajib buat kamu pas ingin merasa gak terkalahkan dan juga mengabaikan drama kehidupan.

Tapi kalau misal kamu sukanya lagu yang relate sama hubungan, kayaknya Truth or Dare ini bakal sangat pas buat siapa aja yang sedang digantung atau dibohongi oleh gebengan sama pasangan nih, semuanya muda.

Alright, so kira-kira kalau misal kamu tim mana nih sebaya muda? Pengen joget-jogetnya dengan relatable dalam hubungan kamu atau joget-jogetnya buat membangkitkan mood dan kepercayaan diri? So, abis ini masih bakal ada tanding lagu lagi nih sebaya muda. Dan kali ini kira-kira bakal ada lagu dari siapa ya?

0: Udah siap ngerebutin lagu jagoanmu di tanding lagu? Buruan sikat sekarang cuma di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: Alright, we know that this is Olivia Dean Dive. Yang mana kalau misal ngomongin dulu ya, ngomongin Olivia Dean dulu nih sebelum kita ngomongin Olivia Rodrigo. Yang di lagu Dive ini sebenarnya fokusnya itu di transisi emosional gitu ya. Dari rasa takut terluka menjadi siap untuk jatuh cinta kembali.

Nah, kata dive ini alias menyelam, ini tuh bermakna keputusan sadar untuk menenggelamkan diri sepenuhnya ke dalam komitmen hubungan baru. Karena dia ngerasa airnya udah hangat, udah aman untuk diselami gitu ya, sebaya muda. Dan dari Olivia Dean ini, sebaya muda, itu tuh cocok banget ya, dan juga apa ya, pada akhirnya bisa banget menjadi pemenang di tanding lagu ini, kalau misal pada akhirnya kategorinya itu adalah kenyamanan dan juga kedamaian hati, sebaya muda.

Alright, terus juga kalau misal tadi kan kita juga udah muterin lagunya Olivia Rodrigo ya, yang Drop Dead. Nah, kalau misal di sini Olivia Rodrigo di Drop Dead ini menceritakan fase awal jatuh cinta yang saking kuatnya dia tuh terasa destruktif dan juga membuat cemas. Ya udah, kayak anxiety inducing infatuation, mulai dari mengintip media sosial, stalking, sampai merasa mual ya atau terhantam di perut ketika melihat gebetannya nih, sebenarnya muda.

Dari judulnya aja drop dead gitu ya, alias mati terkapar. Dia tuh kayak hiperbola. Dia ngerasa begitu hidup, namun jika orang tersebut menciumnya, dia tuh langsung bisa mati nih karena serangan jantung saking senengnya nih sebenarnya. That's why ini adalah lagu tentang kehilangan kendali atas logika akibat pesona seseorang. Kalau misal bisa dibilang, ini mah lagu bucin banget sebenarnya. Bucinnya udah bucin gak ketolongan gitu ya. That's why dari Olivia Rodrigo ini bisa menang banget di kategori sinematik dan juga teriak-teriak di kamar. Di mana lagu ini tuh menangkap emosi mentah ya, yang meledak-ledak waktu pas didengarkan, pas kamu lagi obses banget sama seseorang setengah mati banget. Doso ini kayaknya cocok banget buat kamu yang lagi yearning, buat kamu yang pada akhirnya lagi kangen sama seseorang atau lagi nge-crushin seseorang nih.

So, kira-kira Swiuda kamu lebih suka dari Olivia Rodrigo atau dari Olivia Dean nih? Dan ternyata sayang banget gitu ya, kita udah nggak kerasa di penghujung cerita TGIM kali ini. Thank you very much for joining with us, Swiuda, dari jam 6 sampai jam 9 ini. Kalau misal kamu suka sama TGIM ini, Swiuda, kamu bisa jumpa dan juga nemuin aku lagi di hari Jumat dan juga hari Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi, yang pastinya bakal update berita-berita viral dan juga seru-seruan kayak gini nih, Swiuda. So, dari pelamjingan nomor 37, Arbi pamit undur diri. Thank you very much for joining with us and keep your ears only on 102.1 Kalimaya Basker FM, the new hits power. Have a nice day and happy Sarjarjay, Swiuda. Bye-bye!

0: adik tahu nggak persamaan adik sama kunang-kunang itu?
1: Ah, apaan ya mas? Adik nggak tahu.
0: Sama-sama bikin cerah dunianya mas.
1: Mas bisa aja deh jadi malu. Pingin jago gombalin orang tersayang kamu? Pantengin terus Radio Kalimaya Baskara.
2: Supaya muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
3: Kangen sih, tapi gimana ya cara ngomongnya? Gak pengen kelihatan kangen, tapi aku kangen.
4: Rabun jauh, biar Nadia.

0: kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kayaknya sih ini udah akhir dari cerita kita berdua ya. Semoga aja nanti Lost in Goodbye Rimar.

0: Gaslah OTW dengerin Spal Spil di Radio Jagoanmu, Kalimaya, Baskara. Stay tune.
1: Sebaya muda, kamu pernah nggak sih merasa anxious banget tiap minggu malam? Kayak, duh, besok udah Senin lagi. Nah, itu dia yang disebut Sunday Scaries. Tapi tenang aja sebaya muda, bukan Ivy namanya kalau nggak bawain tips and hacks buat sebaya muda. So, ini dia 3 hacks dari IDN Times biar Sunday night kamu nggak berubah jadi horror. First of all, tetap konsisten sama jam tidur. Jam tidur ataupun jam bangun kamu nggak boleh beda jauh di weekdays ataupun di weekend ya sebaya muda. Kalau kamu tidur kemalaman pas hari Minggu, bisa-bisa besoknya badan langsung rontok dan malah susah fokus nih. Secondly, bikin daftar kerjaan buat minggu depan. Coba deh, luangin 5-10 menit buat nulis semua tugas dan deadline-nya. Ini tuh dilakuin biar kamu gak keteteran nantinya. Next, kerjain apapun yang bisa kamu cicil. Kalau hari Minggu kamu emang pengen santai, ya santai aja. Tapi kalau misalkan ada yang bisa disiapin sedikit, saranku sih mending langsung dikerjain ya. Biar pas minggu malamnya tuh kamu gak bakal overthinking. So, no more Sunday scaries ya, sebaya muda. Daripada overthinking, mending overpreparing.

Malam minggu gak ada yang ngajak jalan, tenang. Radio Aike, Radio Kalimaya Baskara selalu siap buat nemenin weekend kamu.

0: BM Muda, ini dia jawara international hit single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
1: Libur panjang lagi nih sebaya muda. Enaknya kita jalan-jalan kemana ya? Where We Go Marshmallow featuring Thomas Rhett.

0: kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Kamu sih pakai acara segala ngeraguin pilihannya diva. Tastes so good, Niall Horan.

0: Fano 2.1 Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
1: Radio Kalimaya Baskara siap jadi penyemangat harimu.

0: Today's Bengkong 102.1 Kalimaya Baskara FM The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Kangen sama suara Agnes Mo sebaya muda atau kangen sama gebrakan internasional dari Agnes Mo? Sini merapat, aku dispil sama Kreatif Mix gitu kan. Kalau Agnes Mo baru aja gabung jadi pengisi suara buat film animasi Hollywood yang judulnya Groove Tales. By the way, buat proyek itu dipimpin sama sutradara Emmy Awards Bob Logan. Di sini Agnes tuh bakal beradu suara barengan sama bintang besar. Contohnya sama Halle Bailey, sama Chris Ludacris, terus ada Alan Rickson dan lain-lain. Buat filmnya sih bakal diproduksi sama Imprint Entertainment dan punya cerita tentang seekor tikus muda di New York yang punya mimpi jadi penari kelas dunia. Apakah si tikus ini temannya si Ratatouille atau sepupunya si Ratatouille?
1: Number 2.
2: Kalau urusan lagu galau ya, Sam Smith itu juaranya sebaya muda. Kali ini Sam Smith bakal comeback dengan suara yang mendayu-dayu dan lagu yang bisa menghipnotis kamu. Aku disebut sama Creative Days kalau Sam Smith baru aja ngumumin ngerilis lagu terbarunya dikasih judul My Guy di tanggal 24 Juni. FYI, di sini Sam Smith tuh bilang kalau lagu itu kerasa spesial banget soalnya dia tuh ciptain barengan sama sahabatnya di New York, dan lewat lagu My Guy ini dia tuh pengen ngungkapin tentang kehangatan rasa cinta di tengah dunia yang kerasa dingin. Karena sedingin apapun dunia, sejahat apapun dunia, kalau sama doi sih bakal kulewatin berdua ya.
1: Number 3.
2: Udah bosen nonton film cinta-cintaan, film-film tentang keluarga, rasanya tuh pengen adrenalin terpacu lagi di sebaya muda. Cocok banget buat nonton Evil Dead. Nah, kali ini aku dispil sama bioskop kalau film Evil Dead Red itu bakal ngambil latar di tahun 1972. Jadi, buat ceritanya sih sekitar 10 tahun sebelum film Evil Dead original. By the way, film ini juga ngehadirin tampilan visual khas yang era di tahun 70-an, dan nuansanya tuh kayak warm dan grainy banget, dan keinspirasi dari stok film Eckhart Home yang ngasih kesan autentik kayak film horor klasik tahun 70-an. Dan katanya juga sih di Evil Dead kali itu bakal banyak adegan yang gore dan yang pastinya sukses bikin kamu gak mau beli popcorn nih sebaya muda. Udah gak sabar belum buat nonton Evil Dead?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Kepo Kalimaya, update info. Cuma di Kepo kamu bisa update sejuta info unik, menarik dan inspiratif.
1: 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Halo teman muda, masih bareng Ines yang bakal kasih tips penting biar aset digital dan privasi kamu tetap aman dari tangan jahil. Siapa nih yang masih suka cuek sama data pribadi sampai pakai password yang sama di semua akun medsos? Jangan tunggu sampai kena bajak dulu ya sebagai muda, mending mulai peduli dari sekarang. Selain Ines Kepo ini dari bisa.id, ada kebiasaan simple bernama digital hygiene buat membentengi diri dari peretasan. Kuncinya rajin ganti kata sandi secara berkala dan wajib aktifin fitur 2-factor authenticator atau 2FA. Faktanya rajin ngehapus aplikasi usang dan gak asal klik link mencurigakan ampuh banget buat ngamanin saldo rekening kamu. Jadi tetap cerdas kelola keamanan digital karena kepintaran kita menjaga data adalah kunci hidup tenang yang hakiki.

0: Makin tahu banyak bareng Britpop. Berita populer cuma di Kalimaya Baskara. Stay tune.
1: 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Halo semuanya muda, balik lagi bareng Ines yang siap nemenin waktu santai kamu bareng sederet info unik dan menarik pastinya. Semuanya muda, pernah gak sih lagi rebahan santai dan udah mau hampir tertidur tapi tiba-tiba tubuh tuh rasanya kayak kaget karena sensasi jatuh dari ketinggian. Kejadian mendadak ini pasti bikin jantung langsung berdebar kencang dan kita otomatis langsung bangun. Betul gak? Tapi tahu gak semuanya muda? Ines barusan dicurhati nih sama alo dokter, fenomena unik ini disebut dengan hypnic jerk atau kejang tidur. Jadi pas kita mau mulai tertidur, otot-otot tubuh bakalan rileks. Tapi kadang otak kita salah mengira kalau tubuh kita itu lagi beneran jatuh atau kehilangan keseimbangan. Akibat salah paham itu, otak langsung mengirimkan sinyal darurat ke otot buat melakukan gerakan sentakan secara mendadak biar kita tetap terjaga. Kondisi ini biasanya sering banget muncul kalau tubuh kamu lagi bener-bener kelelahan, kurang tidur, atau lagi banyak pikiran alias stres. Faktanya, hypnic jerk ini adalah respon yang sangat normal dan aman kok. Jadi bukan karena gangguan mistis ya sebagai muda. Nah, biar tidur kamu lebih tenang tanpa sensasi jatuh lagi, yuk mulai kurangin begadang dan coba bikin tubuh lebih rileks sebelum tidur ya sebagai muda.
2: Hey Siri, wedang jahe panas satu dong.
3: Saya tidak bisa menemukan warung wedang jahe di dekat Anda.
2: Halah, mbok ya dibikinin.

0: Indonesia, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Kangen sih, tapi gimana ya cara ngomongnya? Gak pengen kelihatan kangen, tapi aku kangen.
2: Rabun jauh, biar Nadia.

0: kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kayaknya sih ini udah akhir dari cerita kita berdua ya. Semoga aja nanti Lost in Goodbye Wimar.

0: Hits Beacon 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Kangen sama suara Agnes Mo sebaya muda atau kangen sama gebrakan internasional dari Agnes Mo? Sini merapat, aku dispil sama Creative Beats gitu kan, kalau Agnes Mo baru aja gabung jadi pengisi suara buat film animasi Hollywood yang judulnya Groove Tales. By the way, buat proyek itu dipimpin sama sutradara Emmy Awards Bob Logan. Di sini Agnes tuh bakal beradu suara barengan sama bintang besar. Contohnya sama Halle Bailey, sama Chris Ludacris, terus ada Alan Rickson dan lain-lain. Buat filmnya sih bakal diproduksi sama Imprint Entertainment dan punya cerita tentang seekor tikus muda di New York yang punya mimpi jadi penari kelas dunia. Apakah si tikus ini temannya si Ratatouille atau sepupunya si Ratatouille?
1: Number 2.
2: Kalau urusan lagu galau ya, Sam Smith itu juaranya sebaya muda. Kali ini Sam Smith bakal comeback dengan suara yang mendayu-dayu dan lagu yang bisa menghipnotis kamu. Aku disebut sama Creative Beats kalau Sam Smith baru aja ngumumin ngerilis lagu terbarunya dikasih judul My Guy di tanggal 24 Juni. FYI, di sini Sam Smith tuh bilang kalau lagu itu kerasa spesial banget soalnya dia tuh ciptain barengan sama sahabatnya di New York, dan lewat lagu My Guy ini dia tuh pengen ngungkapin tentang kehangatan rasa cinta di tengah dunia yang kerasa dingin. Karena sedingin apapun dunia, sejahat apapun dunia, kalau sama doi sih bakal kulewatin berdua ya.
1: Number 3.
2: Udah bosen nonton film cinta-cintaan, film-film tentang keluarga, rasanya tuh pengen adrenalin terpacu lagi di sebaya muda. Cocok banget buat nonton Evil Dead. Nah, kali ini aku dispil sama bioskop kalau film Evil Dead Wrath itu bakal ngambil latar di tahun 1972. Jadi, buat ceritanya sih sekitar 10 tahun sebelum film Evil Dead original. By the way, film ini juga ngehadirin tampilan visual khas yang era di tahun 70-an, dan nuansanya tuh kayak warm dan grainy banget, dan keinspirasi dari stok film Eckhart Home yang ngasih kesan autentik kayak film horor klasik tahun 70-an. Dan katanya juga sih di Evil Dead kali itu bakal banyak adegan yang gore dan yang pastinya sukses bikin kamu gak mau beli popcorn nih sebaya muda. Udah gak sabar belum buat nonton Evil Dead?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Here we go.
1: Yet another song. Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Heh, udah jam istirahat. Ayo bangun.
4: Hah, kelasnya udah selesai.
3: Udah, kamu tidur sih.
4: Duh, maaf. Siang-siang gini emang bawaannya pengen tidur. Abis ini masih ada kelas lagi ya?
3: Oh no, jam rawan. Di jam-jam segini emang kalau nggak ngantuk ya lapar. Bikin cranky dan mood langsung drop. Padahal hari masih panjang. Untung ada R12. Bisa bikin mood anti-drop pakai lagu-lagu anti-flop. Setiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang. Only on Kalimaya Baskara. Yuk dengerin.
4: Eh, kenapa?
3: Sedih banget. Aku gak bisa ketemu pacar aku. Aku gak dapet tiket.
4: Hah? Sejak kapan kamu punya pacar? Terus kenapa harus pakai tiket?
3: Nih, aku kehabisan tiket konser BTS.
4: Walah, pacar halu ternyata. Buat kamu yang gak kedapetan tiket konser si Opa, langsung aja switch ke Radio Kalimaya Baskara. Setiap hari Sabtu ada K-pop Generation di jam 12 sampai jam 2 siang. Bisa bawa konser Opa langsung ke telinga kamu. Stay tuned.
5: Kalimaya Baskara, your favorite station.
6: 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hai Sweoda, selamat siang. Annyeonghaseyo. Dan kali ini kembali lagi bareng sama Arbi di K-pop Generation. Yang pastinya di si hari ini Sweoda kita bakal update-update ya dari K-pop-K-popan. Gak cuma dari musik tapi juga dari dunia entertainmentnya. Ya pasti kamu juga bisa kalau misal mau request lagu K-pop favorit kamu, boleh banget Sweoda di live TikTok Kalimaya Malang atau di kita di 0822-622-0021. Atau sekalian juga boleh banget supaya muda gabungan aja di Instagram kita di Kalimaya _ Malang. Ya pasti Arbi bakal nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. So, bareng sama Arbi selama 2 jam ke depan and enjoy.

0: Station.
1: Alright, sebelum muda ya, kali ini tadi sudah kita buka dengan Curtis Fashion. Dan kali ini ya, kalau misal ngomongin soal Curtis, lagu-lagunya itu emang baru dirilis bentar gitu ya. Tapi rasanya semua orang itu udah muter itu terus gitu. Dan ini beneran kayak Curtis yang lagi ada di fase itu sekarang sebelum muda. Dari boy group ini yang aku baca dari K-pop chart ya, baru aja bikin pencapaian gede lewat lagu terbaru mereka yang judulnya adalah Red Red sebelum muda, yang resmi tembus di 100 juta streaming di Spotify. Dan yang makin bikin gilanya adalah angka itu dicapai cuma dalam waktu 57 hari sejak rilis tanggal 20 April lalu sebenarnya. Udah cepet banget ya kalau misal dibanding lagu mereka sebelumnya. Banyak yang bilang dari kekuatan Red Red ini ada di melodinya yang langsung nempel sebenarnya. Udah terus juga aransemennya itu kan kuat ya, sama liriknya itu gampang ikut dinyanyiin. Nah sekarang ini Curtis juga udah punya 3 lagu yang pada akhirnya udah tembus di 100 juta streaming, termasuk si Red Red ini. Gak cuma di Spotify ya, lagu ini juga sempat nguasain chart Korea, dan sekarang mereka lagi siap-siap nih buat tour solo perdana mereka. Ya benernya kebayang gak sih gimana rame dan susah war tiketnya Curtis nanti sebenernya udah. So kalau misalnya menurut kamu Red Red ini emang layak jadi lagu tercepat mereka yang viral, atau masih ada lagu Curtis lain yang lebih deserve dan juga underrated nih sebenernya udah?

0: Song of Your Day Kalimaya Baskara.
1: And that was Jungkook BTS dari yang udah kita putar ya, Beoda Still With You, yang pada akhirnya di siang hari ini kayaknya lagi banyak juga yang siap-siap atau udah war tiket ya buat konsernya BTS yang ini udah nambah ke 3 ya, day 3 ya sebenarnya udah. Jujur ini excitement-nya tuh udah banyak banget. Tapi kalau misal ngomongin soal war tiket ya. By the way, kalau misal kamu juga bertanya-tanya, kok kenapa Arbi yang ngisi K-pop? Ya karena Mbak Divanya lagi war tickets, ya udah. So, jadi bisa kamu doain ya, semoga yang sekarang lagi war ticket tuh bisa dapat dan antriannya nggak rame ya, dan bisa dapat seat yang diimpi-impikan. Anyways, kalau misal ngomongin soal war tickets, ya udah. Kamu ada nggak sih kayak artis yang dia tuh war tiket buat konsernya itu susah banget, susahnya minta ampun gitu. Boleh dong di-spill juga ya di live TikTok Kalimaya Malang, karena coba nanti kita bakal cek-cek ya, kira-kira dari artis siapa sih yang pada akhirnya war tiketnya paling susah di K-pop. Apakah BTS doang atau pada akhirnya ada artis-artis lain di sebelah muda. Jadi habis ini bakal masih Arbi puterin ya lagu-lagu favorit kamu yang udah kamu requestin. Ada Les Serafim Boompala intro of the year ya, dan juga ada BTS Swim. So this is for you, enjoy.
2: Dala tu korpa legrama karena

0: Type. 1.1 your friendly hit station.
1: Alright, Sebaya Muda. Nanti kita bakal update lagi Sebaya Muda ya dari konser-konser yang pada akhirnya susah banget diwarin tiketnya. Tapi kali ini kita bakal update dulu ke berita dari Korea. Dimana kalau misal kamu pernah ya ngerasa pengen ngelakuin banyak hal sekaligus tapi ujung-ujungnya malah capek sendiri. Nah, kayaknya itu yang lagi dirasain sama Dex Sebaya Muda. Karena kabar yang cukup bikin kaget itu datang dari Dex ya, yang ngumumin kalau misal kanal YouTube-nya yang udah punya lebih dari 1 juta subscriber bakal diistirahatin dulu mulai paruh kedua di tahun ini Sebaya Muda. Tapi tenang aja buat kamu fansnya Dex ya, ini tuh bukan pensiun, bukan retired. Dex di sini ngambil keputusan ini karena ngerasa susah buat bagi fokus antara dunia acting dan juga ngurus konten YouTube secara bersamaan. Jadi kayak overwhelm gitu ya. Mungkin kamu mau daftar jadi manajernya atau yang mau membantu Dex juga ya Sebaya Muda, kalau aja dia open recruitment gitu ya. Dan anyways, kalau misal ngikutin perjalanan karirnya sebenarnya masuk akal juga karena dari awal dia tuh dikenal dia lewat web entertainment gitu ya, terus viral banget di reality show sampai pada akhirnya sekarang makin serius nih buat bangun nama di dunia acting. Bahkan dari Dex sendiri itu bilang kalau misalnya industri hiburan itu emang cepet banget bergeraknya Sebaya Muda, dan beberapa bulan aja bisa bikin orang dilupain kalau misalnya pada akhirnya gak fokus gitu ya. Jadi sekarang dia milih kayak all in aja lah ke acting aja gitu ya, dan juga ngejar proyek yang menurut dia tuh lebih penting daripada pada akhirnya fokusnya di social media yang belum tentu konsisten gitu. Nah kalau misal kamu di posisi Dex nih Sebaya Muda, kira-kira bakal tetap pilih jalanin semuanya sekaligus all at once atau pada akhirnya fokus total nih ke satu hal dulu? Mending milih satu project aja atau all day project nih kayak yang satu ini?

0: done.
1: I'ma get it. Shoo. 102.1 your friendly hit station.
2: Shoo, watch out. Kalau ngomongin grup yang lagi naik banget sekarang, sebenernya udah kayaknya dari Boy Next Door ini salah satunya masuk daftar ke yang susah banget buat di skip gitu ya. Alias mereka tuh baru aja ternyata nambah prestasi lagi lewat album studio pertama mereka yang berjudul Home, sebenernya udah dimana itu gak main-main gitu ya. Jangan main-main, dimana album ini langsung debut di posisi pertama chart album dan berhasil terjual lebih dari 1 juta kopi cuma dalam waktu seminggu aja sejak rilis. Seminggu doang loh sebenernya udah, emang gokil banget ya. Wonder sejati ini emang sejati banget sebenernya udah. Dan yang bikin makin keren di sini adalah itu tuh jadi gelar million seller keempat dari Boy Next Door secara berturut-turut, yang berarti ini bukan sekedar hype sesaat doang ya, bahwasanya ini emang ada pertumbuhan fandom dan juga antusiasme yang makin besar tiap comebacknya dari Wonder-nya sebenernya udah. Anyways, gak cuma berhenti di situ aja, semua lagu di album ini tuh juga berhasil masuk di chart digital dan juga download, kecuali satu track yang emang cuma tersedia di CD sebenernya udah. Dan sekarang ini mereka juga udah dipastikan bakal hadir di Seoul Music Award ke-35 yang nanti bakal dijadwalin sebenernya udah. Dan pada akhirnya kalau misal melihat pencapaian mereka sekarang, menurut kamu dari BND ini atau Boy Next Door ini sudah masuk jajaran boy group generasi baru paling kuat, atau kira-kira masih ada pesaingnya yang menjadi favorit kamu sebenernya udah? Anyways, abis ini bakal masih RB puterin ya lagu requestkan kamu, ada Blackpink yang Jump dan juga Lisa and Rosalia, New Woman.

program yang satu ini beneran bikin kita nggak bisa berword waktu sebaik muda. Gaskuy, dengerin K-pop Generation tiap hari Sabtu jam 12 siang biar bikin kamu super hits. Don't miss it!

0: Special for you, it's Kalimaya.
1: Alright, sebelum update dari berita-berita K-pop lagi, sebelumnya RP mau bacain dari requestan kamu. Tadi udah banyak ya yang udah masuk di kita. Semua yang kita play tadi adalah requestan kamu, sebelumnya termasuk dari yang Lisa and Royce alia New Woman kali ini. Terus abis ini bakal kita purin juga ya, aku spill dulu playlistnya. Ada Hearts to Hearts yang Brute, sebelum pada akhirnya kita menyaksikan dan juga mendengarkan yang Lemon Tang ya, yang bakal dirilis nanti. Terus juga nanti bakal diputar juga New Jeans, Super Shy, ada dari Miao, Dirori, dan juga Jenny featuring Dochi, Extra Els Beoda. So, buat kamu juga yang masih mau request lagu, juga boleh banget ya, komen-komen aja di live TikTok Kalimaya Malang, atau juga bisa ya di WA kita di 0822622021, atau kalau misal kamu mau gabungin Instagram kita juga boleh di Kalimaya _ Malang. So, this is for you, Hearts to Hearts, Root. So you don't be rude, Bea Muda.

0: Eh, tahu gak sih? Katanya mau ada boy group baru. Besok mereka debut. Eh, tahu gak sih? Katanya legend girl group K-pop ada yang mau comeback nih. Eh, kamu tahu gak sih artis ini?
1: Eh, bentar deh. Kok kamu bisa tahu semua info itu sih? Kamu punya order di Korea ya?
2: Update info dikit, dikira punya order. Padahal kan ada Kimo Generation yang isinya info terakhir tentang opa-opa kamu. Yuk dengerin, biar gak ketinggalan info. Cuma di Radio Kalima yang Baskara, setiap hari Sabtu, jam 12 sampai jam 2 siang. Keep update with Kalima yang Baskara.

Kalau ngomongin soal comeback sebagai muda, kadang tuh seneng, kadang juga bikin deg-degan gitu ya. Tapi yang deg-degan bukan konsep atau lagunya, tapi juga karena ada cerita baru yang dibawa bareng di era itu sebagai muda. Nah, kali ini datang dari ENHYPEN yang kayak lagi masuk ke fase baru mereka sebagai muda. Dimana ENHYPEN sekarang resmi dikonfirmasi lagi siapin comeback buat di Agustus tahun 2026 ini. Dan ini bakal jadi rilisan pertama mereka setelah perubahan formasi grup di awal tahun ini sebagai muda. Jadi wajar ya, banyak dari engine ini yang penasaran banget bakal seperti apa gitu ya warna musik dan juga energi yang ditujukan kali ini sebenarnya udah. Sebelumnya mereka itu juga baru aja nutup era album terakhirnya dengan pencapaian besar sampai tembus jutaan penjualan sebenarnya udah. Ditambah dari identitas konsep vampir yang udah kuat banget nempel gitu ya sama grup ini sebenarnya udah. That's why pada akhirnya ekspektasi dari penonton ya buat comeback sekarang itu otomatis juga makin tinggi. Di tengah persiapan comeback, mereka tuh juga masih lanjut buat jalanin tour dunia yang padat banget. Jadi bisa dibilang ini lagi fase sibuk ya, sekaligus jadi titik awal baru buat mereka. Dan kalau misalnya menurut kamu sebenarnya udah comeback setelah perubahan formasi kayak gini tuh biasanya bikin penasaran atau malah bikin kamu deg-degan nih sebenarnya udah?

0: ada Norebang nih.
1: Kayaknya seru.
2: Oh iya, kapan?
0: Hari Sabtu.
1: Ikut yuk.
2: Pengen sih, tapi pasti rame banget ya. Enggak deh, aku introvert. Kapan ya ada Norebang private khusus buat orang introvert?
3: Januari Be Happy Sebaya Muda. Langsung aja tune in ke Kalima Yang Baskara buat dengerin K-Pop Generation. Bisa jadi Norebang private buat kamu yang introvert.
4: Setiap hari Sabtu dari jam 12 sampai

Alright, that was Jenny featuring Doechii, Extra Elsewhere. Udah, yang kali ini, kalau misal tadi di awal Arbi sempat nanya gitu ya, konser apa sih yang bayarnya worth tiketnya susah banget khususnya di K-pop? Nah, ini udah beberapa jawaban yang sudah masuk di Instagram kita di kalima_malang. Udah, di mana ada beberapa yang menjawab sama, tapi juga ada ini yang menarik-menarik banget untuk kita bahas. Yang pertama, dari After Rain, katanya susah banget nge-worth tiketnya. Tiketnya BTS, jujur. Di siang ini gimana, Sbya Muda? Apakah kamu sudah masuk ke antrian tiketnya? Atau masih stuck di 200 ribuan gitu ya? Karena katanya After Rain ya, BTS itu war tiketnya udah ngalah-ngalahin Survival Mode. Q-nya udah 100 ribu lebih. Udah kayak angka biasa gitu kalau misal 100 ribu lebih. Bahkan kemarin aku ngeliat ya, antri 200 ribu tuh kayak gimana gitu, Sbya Muda. Dan jujur kalau misal ngomongin soal ARMY, itu udah level pro gamer banget sebenernya udah kalau misal urusan tiketing ini. Login bahkan 30 menit sebelum, 1 jam sebelum ya. Bahkan kalau kayak Kak Diva nih ya, Hitsmaker Diva, tadi standby-nya itu dari 4 subuh sebenernya udah jam 4 subuh di warnet demi war tiket BTS ini. Belum ada update sih ya, dapat atau enggak, tapi kita doain dapat gitu sebenernya udah. Oke, dari at Langit Senja, at 17 katanya, aku sampai belajar sistem membership, presale, sama layout venue. Emang syarat itu juga sama sebenarnya. Udah. Masalah tiketing udah bukan fans lagi ya, udah event organizer sementara lah ya istilahnya. Terus juga dari It's Chacha Again, EXO dulu sih belum check out aja udah sold out. Loh, kayak gimana ini? Tapi emang kalau misal kamu ingat sebenarnya udah, tiketing EXO zaman dulu tuh kayak jadi trauma kolektif gitu ya rasanya. Apalagi era-era EXOlution, kalau misal kamu ingat ya, segimana ramenya dan gimana war-nya sebenarnya udah. Dan tadi juga ada yang komen gitu di live TikTok kita, Blackpink ini juga termasuk yang susah gitu. Dan dari Midnight Archive, ini juga sama, gak pernah secepat itu ngetik data diri. Karena Blink dan juga Refresh Page itu kayak pada akhirnya hubungan yang tidak bisa dipisahkan, alias benar-benar kayak sudah mendarah daging ya. Tinggal ngisi-ngisi-ngisi itu rasanya kayak cepet banget. Dan terakhir nih sebenarnya udah, kita agak flashback ke era-era Big Bang. Dari username at Kev Knight, dimana Big Bang era dulu ya, katanya belum mulai aja udah deg-degan. Nah emang ini ya, ada salah satu VIP generasi lama juga, Kev Knight ini, VIP generasi lama katanya pasti ngerti rasanya rebutan tiket pakai internet yang belum secepat sekarang. Nah ini juga ada nih salah satu VIP juga yang bergabung di live TikTok kita, gimana menurut kamu Ah Juicy, dari VIP generasi sekarang ini apakah sudah berbeda gitu ya cara war tiketnya yang sekarang dengan yang dulu lo gitu. Anyways, kalau misal dari kamu sebenarnya udah, kira-kira dari artis siapa ya yang pada akhirnya susah banget buat pada akhirnya war tiket konsernya? Boleh komen-komen ya sebenarnya udah di live itu Kalimaya Malang atau di WA kita di 0822 622 3021.

0: Music Station.
1: Pernah gak sih sebagai budaya kamu nemu lagu gitu ya, yang baru beberapa hari rilis gitu, tapi timeline short sampai FYP rasanya isinya itu lagi, itu lagi. Nah, kayaknya dari Idol ini lagi ada di momen itu sekarang sebagai budaya. Dimana lagu terbaru mereka yang judulnya Crow, itu lagi nunjukin performa yang kenceng banget gitu. Bahkan baru 4 hari sejak dirilis, udah langsung naik cepet di berbagai chart. Di Korea, lagu ini tuh jadi salah satu yang paling cepet naik di YouTube, terus juga kuat banget ya secara digital, sampai masuk chart harian dan juga short. Dan gak cuma lokal, secara global juga rame banget. Mulai dari iTunes, beberapa negara sampai di QQ Music, di China, Sweden. MV-nya pun ikut ngebut dan sekarang jadi salah satu video music yang paling banyak ditonton di Korea. Padahal mini album lengkap yang We Made, yang sendiri itu ya bahkan baru akan resmi rilisnya di awal Juli, Sweden. Jadi banyak yang udah penasaran bakal seberapa jauh sih era ini bisa jalan gitu. Nah, kalau misalnya menurut kamu, Sweden, dari Crow ini sudah punya vibes buat jadi salah satu comeback paling kuat tahun ini, atau kira-kira masih ada lagu lain nih dari Idol yang lebih ngenas, Bea Muda?

And that was Izna and Mamma Mia. Terus juga kita udah puterin yang Zero Base One, Love Apocalypse, yang pada akhirnya itu Special For You. Dan kali ini kita bakal lanjut lagi sebenernya udah buat update berita-berita di K-pop ini ya. Dimana kayaknya di akhir pekan ini sebenernya udah terutama di Jakarta itu kayaknya lagi bakal rame banget sama energi K-pop gitu ya. Soalnya pada akhirnya ada bukan cuma satu tapi dua nama yang bikin fans tuh langsung mode siap war dan juga standby di Indonesia terutama di Jakarta sebenarnya. Di tanggal 19 Juni kemarin, Jaehyun dari NCT dan juga Cortis itu sama-sama terlihat berangkat dari Bandara Incheon nih menuju ke Indonesia buat jadwal yang berbeda. Di mana Cortis ini bakal tampil di Alobank Festival 2026 yang digelar tanggal 20 Juni which is hari ini. Sementara Jaehyun tuh juga punya agenda yang padat banget ya sebenarnya. Begitu mendarat dari Jaehyun tuh langsung hadir ya di grand opening toko di Bandara Soekarno Hatta pada akhirnya di malam hari ya, dan belum selesai besoknya dia tuh langsung lanjut ke Fancon Mono di tenis indoor Senayan dan kabarnya tiketnya udah sold out sebenarnya. Udah jujur GBK kayaknya lagi bakal rame banget nih sebenarnya. Udah jadi buat yang lagi di Jakarta, siap-siap timeline kamu penuh fancam dan juga update, dan siap-siap jalanan di area Senayan juga bakal macet banget nih sebenarnya.

0: Always with you, Kalibaya Baskara.
1: Alright, sebenernya kita update lagi ya dari berita K-pop yang kali ini lebih ke variety show gitu ya. Kalau misal kamu mikir ada gak sih acara yang konsepnya tuh simple tapi tiap episode tuh kayak bikin mikir gitu. Kayak pada akhirnya kok seru ya kalau misal aku yang diajak gitu. Sering gak sih mikir kayak gitu kalau lagi variety show sebenernya muda? Nah buat kamu yang kangen sama Five Vibes kayak gitu, ini ada kabar seru dari variety show Whenever Possible yang akhirnya resmi diumumin bakal balik lagi buat musim kelima di paruh kedua 2026. Menariknya sebenarnya yang aku baca dari K-pop chart, tim produksi sekarang itu lagi buka pendaftaran buat peserta yang disebut sebagai gap owners, alias orang-orang yang bakal jadi bagian dari cerita seru di acara Whenever Possible ini. Buat kamu yang belum tahu, konsep acaranya unik banget ya, karena dari Yoo Jae-suk dan juga Yoo Yeon-suk itu bakal datang ke orang-orang biasa di sela waktu luang mereka dan bikin momen kecil yang memorable. Dimana di season terbaru ini katanya bakal punya jangkauan lokasi yang lebih luas dan ketemu lebih banyak cerita baru dari berbagai tempatnya. Jadi kemungkinan bakal makin random, makin hangat, dan juga makin banyak momen yang bikin pada akhirnya kamu tuh rasa-rasanya kayak pengen bilang bahwasanya kok nggak kepikiran daftar aja nanti ya, takutnya nyesel gitu. Mending daftar dari sekarang sebenernya. Kapan lagi gitu kan ikut variety show? Dan kalau misalnya kira-kira kamu dikasih kesempatan buat ikut Whenever Possible ini, kira-kira kamu mau diajak ngapain nih sama Yoo Jae-suk dan juga Yoo Yeon-suk?

0: Katanya sibuk, tapi kok aku lihat dia duet TikTok bareng mantannya.
1: Aduh, aku tahu pantun ubur-ubur ikan lele yang dia buat itu pasti nyindir aku kan?
0: Radio Kalimaya Baskara nemenin kamu di dunia nyata sampai dunia tipu-tipu. FYP juga dijabanin.

Replace tuh melakukan hal kayak gini sebenarnya, udah alias donasi kayak gini. Yang sebelumnya mereka tuh juga udah punya beberapa kali konsisten ya berdonasi buat berbagai program sosial. Jadi bukan cuma soal musik dan juga performanya aja, tapi juga tentang pengaruh yang mereka bawa. Nah, di tengah dunia hiburan yang serba cepat sebenarnya, udah aksi kecil kayak gitu emang kadang justru yang paling untuk lama diingat ya, karena sangat-sangat membekas di hati anak-anak yang dibantu. Kalau misal idol favorit kamu bikin proyek sosial, kira-kira kamu pengen mereka dukung isu apa? Apa nih sebaya muda? Anyways, mumpung siang-siang kayak ini lagi panas gitu ya, kayaknya kita butuh yang segar-segar. So, Arbi bakal puterin lagu buat kamu. Ada dari Yuna, Ice Cream. So, this is for you. Enjoy.

0: Special Beats paling Maya Baskara.
1: Kalau dengar kata idol K-pop ya, kebanyakan langsung orang tuh kebayangnya hidup yang glamour, jadwal padat, dan juga rekeningnya tuh ya udah aman-aman banget gitu ya. Tapi ternyata sebenarnya udah realitanya tuh gak selalu kayak gitu. Belum lama ini dari Park Ji-won dari Promise 9 itu jadi sorotan setelah muncul di acara Workman dan juga nyobain kerja part-time sebagai pegawai bank sebenarnya udah. Awalnya berawalnya santai gitu ya, sampai akhirnya masuk ke topik gaji gitu. Nah, pas dengar pendapatan pegawai di sana, Ji-won tuh malah kaget dan sempat bilang kalau misal penghasilannya gak sebesar yang orang kira. Yang bikin banyak orang ikut kaget dari Ji-won sendiri, kalau selama bertahun-tahun setelah debut, dia tuh hampir gak punya pemasukan berarti dari aktivitas idolnya. Bahkan pembagian keuntungan baru dimulai dia rasakan itu di belakangan ini. Dan cerita ini juga jadi pengingat ya, bahwasanya emang industri hiburan yang kelihatannya glamour di luar, ternyata punya sisi yang jarang kelihatan juga. Kira-kira sebenarnya kalau misal kamu sendiri baru tahu fakta kayak gini juga, jadi makin kebunga gak sih soal realita dunia entertainment?

Alright, that was Easy Not Shy sebagai lagu penutup kita di siang hari ini di K-pop Generations. Ya udah, karena gak kerasa udah hampir 2 jam Arbi berkipop-kipop sama kamu, no rebang, gosip-gosip gitu ya. Dan thank you very much for you that joining with us on air, atau buat kamu yang udah streaming dan juga bergabung di social media kita. Tadi kita udah ngebahas banyak banget dari Cortis, Boy Next Door, terus juga Enhypen, Plif, terus juga dari Idols. Yaudah, ya pastinya banyak banget gitu ya update-update berita kali ini. Dan kalau misal kamu suka K-pop Generation ini, yaudah kamu bisa dengerin di setiap hari Sabtu jam 12 sampai jam 2 siang, yang pastinya bareng sama Hitsmaker RB atau Hitsmaker lainnya yang pasti bakal nemenin kamu di siang hari, di hari Sabtu. So, dari Palem Jingga nomor 37, RB pamit undur diri and keep your ears only on 1.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power. So, have a nice day and happy Saturday, Smeoda. Bye-bye.

Soalnya ada hit track yang siap puterin lagu-lagu hit favorit kamu biar makin fresh. So, stay tune on 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power.

0: Katanya ini tuh bisa bikin glowing kayak artis Korea.
1: Duh, tapi kok,
2: Mbak, itu buat kulit berminyak loh.
0: Walah, pantes. Kok muka aku rasanya makin kering kayak di gurun.

0: SBM Muda, ini dia jawara International Hit Single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
1: Libur panjang lagi nih SBM Muda. Enaknya kita jalan-jalan kemana ya? Where We Go Marshmallow featuring Thomas Rhett.

0: kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini.
1: Number 5.
2: Kamu sih pakai acara segala ngeraguin pilihannya diva. Tastes so good, Niall Horan.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Halo semuanya muda, balik lagi bareng Ines yang bakal selalu punya amunisi fakta biar kamu makin percaya diri jadi anak muda. Siapa nih yang mikir kalau investasi itu melulu soal saham atau reksadana aja? Duh, jangan kudet ya semuanya muda. Mending kita kenalan sama investasi terbaik yaitu investasi leher ke atas. Nah, barusan Ines habis curhat ini dari Makmur. Ternyata istilah investasi leher ke atas itu bukan beli kalung mahal, tapi investasi buat ningkatin kapasitas diri dan skill kita. Faktanya, fokus ngembangin otak dan pengetahuan lewat belajar hal baru justru bakal kasih return paling gede buat masa depan karir kita. Jadi, mumpung masih muda, jangan males buat ikutan workshop atau baca buku. Karena modal ilmu adalah investasi yang gak bakal bisa bangkrut.
2: Morning Boost only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Gaslah OTW dengerin Spal Spil di Radio Jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
1: Sebagai muda, kamu pasti pernah kan dikasih kritik terus langsung overthinking. Udah gitu, mikirnya panjang banget kayak lagi nyusun skripsi. Padahal ya, kritik itu nggak selalu buat ngejatuhin kamu loh. Justru, kadang kritik bisa bantu kamu glow up lebih cepet. So, chill dulu sebagai muda. Nih, if you spill 3 tips dari idntimes.com biar kamu bisa nerima kritik tanpa drama berlebihan. Pertama, pisahin antara kritik sama serangan personal. Kalau seseorang kasih masukan, itu belum berarti dia nggak suka kamu kok. Coba deh dengerin pelan-pelan dan ambil inti pesannya. Siapa tahu itu hal yang bikin kamu berkembang nih. Kedua, tanya balik kalau kamu bingung. Kritik itu lebih gampang dipahamin kalau kamu tahu konteksnya. Dengan kamu nanya pelan-pelan, kamu bisa dapat gambaran jelas harus perbaiki di bagian mana tanpa harus nebak-nebak dan akhirnya baper sendiri. Dan yang ketiga, ambil yang perlu, buang yang nyakitin. Gak semua kritik itu valid sebagai muda. Jadi, kamu juga punya hak nih buat milih mana yang benar-benar bisa bantu kamu. Yang penting, kamu bisa belajar dari kritik yang membangun, bukan dari omongan yang cuma bikin down. So, inget ya sebaya muda, kritik itu bukan musuh kamu. Kalau kamu bisa nerima kritik dengan kepala dingin, dijamin deh, kamu bisa naik level jauh lebih cepat dari yang kamu kira.
2: Generasi Hits dengerinnya Radio Kalimaya Baskara.

panggilan buat si paling hits. Gas Goy, dengerin radio Kalimaya Baskara kapan aja dan di mana aja. Via sonora.id dan Radio Garden. Anti FOMO-FOMO Club soal update info, lagu, dan trending topik yang lagi viral banget nih. Follow juga Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube kita di @kalimaya_malangsw_muda. So, stay tune. Semua ada di radio favoritmu ini.

0: Dok, kok paketmu ada 7 kardus? Katanya lagi mau hemat.
1: Loh, ini hemat kok, Pak. Flash sale. Kalau nggak dibeli, bisa rugi 2 kali.
0: Haduh, hematmu ini loh, bikin ATM Bapak trauma.

0: Hits Beacon 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Kangen sama suara Agnes Mo sebaya muda atau kangen sama gebrakan internasional dari Agnes Mo? Sini merapat, aku dispil sama Creative Beaks gitu kan. Kalau Agnes Mo baru aja gabung jadi pengisi suara buat film animasi Hollywood yang judulnya Groove Tales. By the way, buat proyek itu dipimpin sama sutradara Emmy Awards Bob Logan. Di sini Agnes tuh bakal beradu suara barengan sama bintang besar. Contohnya sama Halle Bailey, sama Chris Ludacris, terus ada Alan Rickson dan lain-lain. Buat filmnya sih bakal diproduksi sama Imprint Entertainment dan punya cerita tentang seekor tikus muda di New York yang punya mimpi jadi penari kelas dunia. Apakah si tikus ini temannya si Ratatouille atau sepupunya si Ratatouille?
1: Number 2.
2: Kalau urusan lagu galau ya, Sam Smith itu juaranya sebel. Budak kali ini, Sam Smith bakal comeback dengan suara yang mendayu-dayu dan lagu yang bisa menghipnotis kamu. Aku disebut sama Creative Beaks kalau Sam Smith baru aja ngumumin ngerilis lagu terbarunya dikasih judul My Guy di tanggal 24 Juni. FYI, di sini Sam Smith tuh bilang kalau lagu itu kerasa spesial banget soalnya dia tuh ciptain barengan sama sahabatnya di New York dan lewat lagu My Guy ini, dia tuh pengen ngungkapin tentang kehangatan rasa cinta di tengah dunia yang kerasa dingin. Karena sedingin apapun dunia, sejahat apapun dunia, kalau sama doi sih bakal kulewatin berdua ya.
1: Number 3.
2: Udah bosen nonton film cinta-cintaan, film-film tentang keluarga, rasanya tuh pengen adrenalin terpacu lagi di sebaya muda. Cocok banget buat nonton Evil Dead. Nah, kali ini aku dispil sama bioskop kalau film Evil Dead Red itu bakal ngambil

0: Qatar di tahun 1972. Jadi buat ceritanya sih sekitar 10 tahun sebelum film Evil Dead original. By the way, film ini juga ngehadirin tampilan visual khas yang era di tahun 70-an dan nuansanya tuh kayak warm dan grainy banget dan keinspirasi dari stock film Eckhart Home yang ngasih kesan autentik kayak film horor klasik tahun 70-an. Dan katanya juga sih di Evil Dead kali itu bakal banyak adegan yang gore dan yang pastinya sukses bikin kamu gak mau beli popcorn nih sebagai muda. Udah gak sabar belum buat nonton Evil Dead?
1: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Bebaya Muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Kangen sih, tapi gimana ya cara ngomongnya? Gak pengen kelihatan kangen, tapi aku kangen. Rabun Jauh, Bernadia.

0: kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kayaknya sih ini udah akhir dari cerita kita berdua ya. Semoga aja nanti Lost in Goodbye Rimar.

0: deadline numpuk, otak panik. Radio Kalimaya Baskara bisa bikin kamu chill di tengah dunia yang lagi hektik.
1: Makin tahu banyak bareng Britpop. Berita populer cuma di Kalimaya Baskara. Stay tune.
2: 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Halo semuanya muda, balik lagi bareng Ines yang siap nemenin waktu santai kamu. Semuanya muda, sering gak sih lagi nongkrong bareng temen-temen, terus pas lihat ada satu orang yang nguap, gak lama kita ikutan nguap juga. Fenomena ini sering banget dikaitin sama tanda kalau kita ketularan ngantuk. Padahal aslinya kita seger-seger aja kan, betul gak? Kebetulan banget nih, Ines barusan di-spill sama Halo Sehat. Ternyata menguap yang menular itu sebenarnya dipicu oleh adanya mirror neurons atau sel saraf cermin di dalam otak kita. Nah, sel saraf ini bekerja secara otomatis buat meniru tindakan orang lain di sekitar kita sebagai bentuk respon empati dan ketahanan sosial yang tinggi. Semakin dekat hubungan kita sama orang yang menguap itu, biasanya refleks kita buat ikutan menguap bakalan cepat karena tingkat empati kita yang lebih besar ke mereka. Faktanya, ketularan menguap itu tanda kalau otak kamu punya rasa empati dan kepekaan sosial yang bagus, jadi bukan cuma perkara ngantuk ya. Nah, coba deh lirik temen di sebelah kamu sekarang, ada yang lagi ikutan menguap juga nggak nih?
0: And new hits tunes, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Yes, jadi kan mau jogging sekarang?
1: Aduh, masih ngantuk banget nih, Vin.
0: Loh, aku udah di depan kos kamu nih. Masa nggak jadi sih?
1: Iya, bentar, cuci muka dulu.
2: Bareng Kalimaya Baskara FM, say goodbye to males-malesan dan welcome target hidup sehat yang jadi resolusi tiap tahun kamu itu sebagai muda.
3: That's right. Are you ready?
4: Yeah.
3: Ladies and gentlemen.
5: What's up?
3: Y'all make some noise.
6: Yeah. Wish I could see you now.

Soalnya ada hits track yang siap puterin lagu-lagu hits favorit kamu biar makin fresh. So, stay tune on 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Rapunzel, aku sedih banget. Nungguin pangeran lama gak datang-datang. Dan aku gak tahu harus cerita ke siapa.
1: Tenang Cinderella, kamu bisa join Kalimaya Baskara yang bisa dengerin semua kisah kamu. Bahkan Kalimaya Baskara dengerin cerita kamu sampai negeri dongeng.
2: Listen up. Your favorite music station. The most explosive.

0: Supaya mudah, ini dia jawara International Hit Single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
1: Libur panjang lagi nih sebaya muda. Enaknya kita jalan-jalan kemana ya? Where We Go Marshmallow featuring Thomas Rhett.

0: Ketahui kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini.
1: Number 5.
2: Kamu sih pakai acara segala ngeraguin pilihannya diva. Tastes so good, Niall Horan.

0: Days become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Kangen sama suara Agnes Mo sebaya muda atau kangen sama gebrakan internasional dari Agnes Mo? Sini merapat, aku dispil sama Creative Dix gitu kan. Kalau Agnes Mo baru aja gabung jadi pengisi suara buat film animasi Hollywood yang judulnya Groove Tales. By the way, buat proyek itu dipimpin sama sutradara Emmy Awards Bob Logan. Di sini Agnes tuh bakal beradu suara barengan sama bintang besar. Contohnya sama Halle Bailey, sama Chris Ludacris, terus ada Alan Rickson dan lain-lain. Buat filmnya sih bakal diproduksi sama Imprint Entertainment dan punya cerita tentang seekor tikus muda di New York yang punya mimpi jadi penari kelas dunia. Apakah

0: tikus ini temannya si Ratatuli atau sepupunya si Ratatuli?
1: Number 2.
0: Kalau urusan lagu galau ya, Sam Smith itu juaranya sebel. Udah kali ini, Sam Smith bakal comeback dengan suara yang mendayu-dayu dan lagu yang bisa menghipnotis kamu. Aku disebut sama Creative Days kalau Sam Smith baru aja ngumumin ngerilis lagu terbarunya dikasih judul My Guy di tanggal 24 Juni. FYI, di sini Sam Smith tuh bilang kalau lagu itu kerasa spesial banget soalnya dia tuh ciptain barengan sama sahabatnya di New York dan lewat lagu My Guy ini, dia tuh pengen ngungkapin tentang kehangatan rasa cinta di tengah dunia yang kerasa dingin. Karena sedingin apapun dunia, sejahat apapun dunia, kalau sama doi sih bakal kulewatin berdua ya.
1: Number 3.
0: Udah bosen nonton film cinta-cintaan, film-film tentang keluarga, rasanya tuh pengen adrenalin terpacu lagi di sebelah muda. Cocok banget buat nonton Evil Dead. Nah, kali ini aku di-spill sama bioskop. Kalau film Evil Dead Red itu bakal ngambil latar di tahun 1972. Jadi, buat ceritanya sih sekitar 10 tahun sebelum film Evil Dead original. By the way, film ini juga ngehadirin tampilan visual khas yang era di tahun 70-an. Dan nuansanya tuh kayak warm dan grainy banget dan keinspirasi dari stop film A Catch Home yang ngasih kesan autentik kayak film horor klasik tahun 70-an. Dan katanya gak sih, di Evil Dead kali itu bakal banyak adegan yang gore dan yang pastinya sukses bikin kamu gak mau beli popcorn nih sebagai muda. Udah gak sabar belum buat nonton Evil Dead?
2: So, keep your ears on 102.1 Karimaya Baskara FM.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: 101.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Halo semuanya muda, masih bareng Ines yang bakal kasih tips penting biar kamu bisa tetap produktif tanpa perlu mengorbankan kesehatan mental. Siapa nih yang belakangan ini tiap bangun pagi rasanya lelah, stres sampai motivasi kerjanya mendadak hilang entah kemana? Jangan dipaksa terus ya semuanya muda. Bisa jadi itu tanda kalau kamu lagi kena burnout syndrome. Selain Ines Kepo ini, dari Halo Dok, burnout adalah kondisi stres kronis akibat menumpuknya rutinitas pekerjaan. Kuncinya, batasi jam kerja yang jelas dan jangan ragu buat ambil waktu istirahat sejenak. Faktanya, trik ini ampuh banget memulihkan energi sekaligus bikin produktivitas kamu kembali maksimal. Jadi tetap cerdas, kelola waktu dan energi karena kepintaran kita menjaga kesehatan mental adalah investasi terbaik buat masa depan.
2: Good vibes begin with. Good music.
3: 101.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Gaslah OTW dengerin Spal Spil di Radio Jagoanmu, Kalimaya, Baskara. Stay tune.
1: Sebaya muda, pernah nggak sih udah rebahan, lampu udah mati, tapi otak malah sibuk mikirin yang enggak-enggak, kayak mikirin, tadi aku salah ngomong nggak ya? Atau, besok hidupku bakal ada kejadian apa ya? Yap, overthinking emang sering banget nih nyerang kita sebelum tidur. Nah, biar nggak keulang terus, nih Ifispil 3 tips dari detik.com yang bisa kamu coba. Pertama, alihin fokusmu ke hal lain. Daripada ngulang-ulang pikiran yang bikin cemas, mending baca buku ringan, journaling, atau dengerin lagu santai sebelum tidur. Kegiatan kecil kayak gitu bisa bantu otakmu pelan-pelan keluar dari lingkaran overthinking. Kedua, atur nafas pelan-pelan. Coba deh tarik nafas dalam lewat hidung, tahan sebentar, terus hembusin perlahan lewat mulut. Teknik nafas ini bisa bantu buat nurunin detak jantung dan bikin tubuh ngirim sinyal ke otak kalau sekarang tuh waktunya buat rileks. Dan yang ketiga, tulis isi kepalamu di notes atau kertas kecil. Kadang yang bikin sumpek tuh karena semua pikiran numpuk di kepala. Jadi begitu kamu tulis, rasanya tuh kayak udah ditumpahin dan jadi lebih ringan sebaya muda. So, malam ini coba deh kasih jeda buat pikiran kamu. Istirahat tuh juga bentuk self-care, biar besok kamu bisa bangun dengan kepala yang lebih ringan dan juga hati yang lebih lega.
2: Makasih sebaya muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Another song.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: OMG, OMG, OMG. Lengah dikit, udah ada yang super fresh di Radio Kalimayas, Baya Muda. Gas OTW dengerin OMG, obrolan muda-mudi Gen Z setiap hari jam 4 sore. Live on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Si paling hits wajib banget buat ngobrol seru via WhatsApp calls bareng Hitsmaker di nomor 0822-622-0021. Cuma di OMG yang bikin sore kamu makin asik. So, stay tune.
4: Sore-sore gini emang enaknya baca buku sih. Tapi pilih lagu dulu deh biar lebih kerasa vibes-nya.
5: Shh, bingung ya mau dengerin lagu apa?
4: Hah? Siapa itu? Kok tiba-tiba radionya nyala?
5: Gak usah takut, udah dengerin ini aja. Mau tahu lagu-lagu yang dipilihin kayak gimana? Langsung aja tune in ke Kalimaya Baskara dan dengerin ini Ghost to Radio setiap hari Sabtu dari jam 4 sampai jam 6 sore. Yuk bikin sore kamu jadi lebih berwarna barengan Kalimaya Baskara.
6: 1.1 Good Song Best Station.
7: 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Sebaya muda sore-sore gini, kamu tuh kadang ngerasa kayak sedih gitu gak sih? Apalagi hari ini tuh kan adalah hari dimana kamu tuh kayak mengingat hal-hal yang mengingatkan kamu kepada kejombloanmu gitu ya, malam minggu, sore-sore, dan hujan gitu sebaya muda. Dan kalau misalnya nih kamu adalah tipe orang yang malmingan di rumah aja, tenang aja ya, karena hari ini Cia bakal nemenin kamu di OMG Special Intro yang bakal ngebahas tentang seputar musik-musik indie gitu ya sebaya muda. Dan kalau misalnya kamu nih punya cerita-cerita tentang musik-musik indie atau kamu sekedar pengen curhat-curhat aja, boleh langsung aja hubungin aku di 0822-622-0021 atau di TikTok dan Instagram @kalimaya_malang. Stay tuned, Sbaya Muda.

0: Apaan sih? Itu rame-rame.
1: Kayaknya live music di kafe aja deh. Mau ganti kafe.
0: Coba kita lihat dulu deh.
2: Oh, ada meet and greet.
1: Loh, ini kan penyanyi indie favorit aku. Kok bisa ketinggalan sih?
3: Untungnya
1: dia ketinggalan, kamu jangan. Update terus info tentang penyanyi indie favorit kamu cuma di Radio Kalimaya Baskara. Ada Indie Goes to Radio setiap hari Sabtu dari jam 4 sampai jam 6 sore khusus buat kamu si paling indie. So, don't miss it.

0: Always With You, Kalibaya Baskara.
1: Hal yang paling bikin bad mood itu adalah ketika kamu tuh udah dandan cakep-cakep, outfit udah siap nih ya, tapi ternyata temen atau pacar kamu tuh tiba-tiba kayak nge-cancel rencana yang udah dibikin dari lama gitu ya. Rasanya tuh kayak direm mendadak gitu di tengah jalan ya. Nah, itu tuh yang lagi dirasain sama fansnya The Strokes nih ya. Karena aku tuh dicurhatin sama NME kalau band indie rock legendaris New York tuh resmi ngumumin kalau album mereka yang judulnya Reality Awaits tuh diundur gitu ya. Katanya sih harusnya dia itu rilis di tanggal 26 Juni ini, tapi ternyata diundur sampai ke 24 Juni 2026 nih sebagai muda. Dan dari alasannya sendiri sih belum diungkapin ya, tapi sebagai kompensasi nih mereka tuh ngumumin konser homecoming mereka yang gede banget di New York nih sebagai muda. Nah, walaupun konsernya ada di New York nih ya, apakah kamu tertarik nih untuk menerima permintaan maafnya The Strokes di New York?

Abis drama Queen, kayaknya kamu wajib banget dengerin Diary of Life di Radio Kalimaya Baskara deh. Biar hidup kamu gak kayak sinetron.

0: Son of Your Day kali Maya Baskara. Jika
1: Oke, kalau misalnya hari ini kita kan temanya lagi ngebahas indie-indian nih ya. Dan kalau misalnya nih, kamu masih inget kalau misalnya si band indie kesayangan kamu tuh ternyata sekarang udah next level, udah nggak jadi indie lagi, tapi dia udah semakin terkenal gitu ya. Dan kalau misalnya udah terkenal tuh jadi kadang bittersweet moment gitu ya. Kalau misalnya Cia sih merasa kayak oke, aku ikut bahagia, kamu tuh sekarang udah terkenal, tapi sekarang tuh konser tiket konser kamu tuh susah banget buat didapetin gitu gak sih sebagai muda. Dan kalau misalnya ngomong soal nonton konser nih, apakah kamu tipe orang yang suka buat geser setelah konser nih sebagai muda? Karena aku tuh tadi udah nanyain juga ya di Instagram. So buat kamu-kamu nih yang sekarang juga lagi nonton konser, apakah kamu tipe yang suka geser atau kamu lebih suka kayak udahlah aku balik aja pulang dan beristirahat? So buat kamu-kamu yang punya pendapat dan argumen soal ini, bisa langsung aja ya cek di Instagram @kalimaya_malang.

Seharian kerjanya cuma scrolling medsos aja, ada yang kurang gak sih? Biar makin mantep, gaskuy, dengerin dan join program OMG, obrolan muda-mudi Gen Z, tiap hari jam 4 sore di Radio Kalimaya Basa.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Sebaya muda, kalau tadi kita udah ngomongin soal si artis-artis indie yang sekarang udah terkenal dan akhirnya tiket konsernya mahal gitu ya. Dan kalau misalnya kamu adalah are-are Malang nih ya, pasti tahu nih hari ini kemacetan jalan menuju ke Rampal tuh semacet apa. Karena emang lagi ada konsernya si Polyphony nih ya. Dan ternyata nih ada salah satu guestar yang emang bikin Cia tuh kayak wow, amazed banget gitu gak sih? Karena di situ tuh ada tampil si Sheila on 7 nih. Dan fun fact-nya, Sheila on 7 tuh bakal balik lagi ke kota kita di tanggal 20 Juni hari ini. Karena dia tuh udah sebenarnya selama 7 tahun tuh dia udah gak pernah ke Malang lagi nih sebagai muda. Jadi dia absen dulu dari Malang dan mereka balik lagi bareng-bareng di nama-nama yang gak kalah solid nih ya. Ada juga Bara Suara yang singlenya Terbuang Dalam Waktu juga jadi anthem nih. Dan masih ada artis-artis lainnya juga yang pasti seru banget nih sebagai muda. So kamu-kamu tuh yang ada-ada Malang apakah mendapatkan gitu ya war tiket Polyphony?

program yang satu ini beneran bikin kita gak bisa berwort-wortnya sebagai muda. Gas kuy, dengerin K-pop Generation tiap hari Sabtu jam 12 siang biar bikin kamu super hits. Don't miss it!

0: Son of Your Day Kalimaya Baskara.
1: Pernah gak sih kamu tuh ngerasa karya kamu tuh kayak surat yang udah kamu tulis dengan sepenuh hati gitu ya, tapi gak tahu mau dikirim kemana gitu ya, dan siapa sih yang beneran bisa baca dan mengerti perasaan kamu gitu. Dan itu tuh pasti anxiety yang sering banget dirasain sama artis-artis indie gak sih. Nih tapi ada angin segar nih buat kalian-kalian yang lagi ada di fase itu. Karena aku tuh dibisikin ya sama liputan Malang, liputan Indonesia, karena katanya si Endah N. Reza itu resmi jadi salah satu juri Jakarta Indie Spear 2026 nih, kompetisi musik indie yang nyari band-band lokal dengan karya orisinal nih. Dan ada program bandcamp juga buat ngebantu musisi-musisi tuh kayak berkembang di jangka panjang juga nih sebagai muda. Dan kompetisi ini tuh juga bahkan tegas banget yang ngelarang penggunaan AI dan juga kayak si plagiarisme gitu ya sebagai muda. So buat kamu-kamu nih artis-artis indie di Malang, mungkin kamu cocok deh buat ikut si Indie Spear 2026 ini.

0: paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Care, Kalimaya Baskara. Take you there. Son of your day, Kalimaya Baskara.
1: Hai hai sebaya muda, balik lagi bareng Cia di segmen Lalu Lalang yang bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Buat kamu-kamu nih ya yang lagi ada rencana buat ngelewatin lapangan Rampal nih, hati-hati banget soalnya Cia lihat di cctv.malangkota.go.id kalau arus kendaraan kamu tuh terpantau sebenarnya lancar ya sebaya muda, cuma mungkin di jam-jam yang lebih lanjut tuh bakalan rame karena lagi ada konser Polyphony nih sebaya muda. So di jalan Patimura nih ya sebaya muda, Cia udah lihat kalau misalnya arus kendaraan kamu lancar, tapi untuk dari daerah Gatot Subroto terpantau cuacanya tuh cerah, namun beberapa orang tuh memakai jas hujan nih sebaya muda. So buat kamu-kamu yang ada rencana buat ke lapangan Rampal nih, so stay safe dan juga jangan lupa buat patuhin rambu lalu lintas ya sebaya muda. Riding safely.

0: Powerful Game with Kalimaya Baskara.
1: Yang gak kebagian tiket konser-konser tuh ya gak apa-apa, gak usah sedih, karena hari ini Cia bakal nemenin kamu bersama dengan lagu-lagu indie requestan kamu nih sebaya muda. So tadi aku udah puterin nih lagunya The Clove and the Tobacco yang Kota di Utara. Aku udah puter juga lagunya Rumah Sakit Kabar Bahagia, The Adams Timur, terus juga ada Nuelo yang Baby I'm in Love with You. Dan abis ini kamu juga bakal ditemenin dengan lagu-lagu indie lainnya nih. Dan abisnya aku bakal ngeputer lagunya si Bilal Indrajaya yang Niscaya nih sebaya muda. So buat kamu-kamu yang lagi bingung nih malam mingguan mau ngapain, udah stay aja di 102.1 Kalimaya Baskara FM ditemenin sama Cia. So stay tune sebaya muda.

0: Eh, udah jam segini, aku nyalain radionya ya.
1: Oke, ada apa emangnya?
0: Udah, dengerin aja.
1: Enak juga lagunya. Penasaran mereka lagi dengerin apa? Yuk ikutan bikin sore kamu jadi gak biasa
2: barengan Indie Ghost Radio setiap hari Sabtu dari jam 4 sampai jam 6 sore. Only on

0: Live Love Love Kalimaya Baskara.
1: Pernahkah kamu ngirim sesuatu ke seseorang terus nggak nyangka gitu? Kenapa dia reaksinya sangat amat menghargai dan sangat amat heboh gitu ya? Dan sampai kamu sendiri tuh kayak bingung ini mau nangis atau senyum ya, karena kayak hadiah yang kita kasih tuh beneran seberharga itu buat dia gitu. Dan kayaknya ini tuh sesuatu yang kita rasain ketika kita tuh gak siap buat diapresiasi atas suatu hal yang kita lakuin gitu. Dan ini tuh momen yang exactly kayak yang dirasain sama Baskara Putra alias si bandnya Hindia nih. Dan aku di-spill sama Pop hari ini, katanya Hindia tuh bawa pulang penghargaan Special Award kategori Indonesian Popular Music di Music Awards Japan 2026 nih. Dan ini tuh digelar di 13 Juni 2026 lalu ya, dan lewat lagunya si Everything You Are gitu. Dan gak cuma nerima awards aja, Baskara juga perform di panggung yang sama gitu ya, di Jepang. Dan kalau misalnya kamu adalah tipe orang-orang yang emang kebantu banget sama musik-musiknya Baskara dan Hindia, mungkin kamu ikut bangga ya atas pencapaian Hindia ini. So buat kamu-kamu yang mau request, boleh ya langsung aja di @kalimaya_malang.

0: Rahil, bangun Hil, itu alarm kamu udah bunyi dari tadi.
1: Duh, iya, ini bangun kok, lagi ngumpulin nyawa bentar sambil dengerin lagu.
0: Awas ya, tidur lagi, ntar ngomel-ngomel sendiri kalau telat ngampus.
2: Kalimaya Baskara FM, siap jadi alarm kedua kamu yang dijamin langsung bikin mata fresh dan semangat menjalani hari.

0: of Love Kalimaya Baskara.
1: Kalian kalau misalnya ngerasain ada jam tertentu di malam hari yang kayak susah gitu buat dilewatin ya. Karena kayak pikiran random tuh tiba-tiba muncul, terus jadi berat sendiri deh, kayak overthinking sendiri gitu. Dan ternyata perasaan-perasaan kayak gitu tuh ada banget yang jadi ngejadiin gitu kayak cerita aja gitu di lagu gitu ya sebagai muda. Dan kali ini kita bakal ngebahas salah satu lagu barunya si band asal Bandung nih. Dan aku tuh dibisikin sama Madinson kalau vokalis Made in Silence sama Pop hari ini katanya lagu terbaru mereka yang judulnya Lullaby itu lahir dari momen paling rapuh dalam kehidupan dia gitu ya. Dan untungnya sekarang tuh Madinson tuh udah berhasil nih berdamai sama masa lalunya gitu ya. Dan makanya lewat lagu ini dia tuh pengen jadi pengingat gitu buat kita semua, khususnya anak-anak Gen Z, anak-anak muda, supaya kalau lagi ngerasa berat tuh jangan pernah nyerah dan jangan dipendam sendiri gitu ya. So buat kamu-kamu yang lagi ada di worst part of your life, kamu harus dengerin lagunya si Madinson ini.

0: tahu nggak persamaan Adi sama kunang-kunang itu?
1: Ah, apaan ya mas? Adi nggak tahu.
0: Sama-sama bikin cerah dunianya mas.
1: Mas bisa aja deh jadi malu. Pingin jago gombalin orang tersayang kamu? Pantengin terus Radio Kalimaya Baskara.

0: Love Love Kalimaya Baskara.
1: Kalau kamu adalah tipe orang yang masih nyimpen chat lama doi di HP nih ya, padahal orangnya tuh udah lama gak ngobrol sama kamu, dan itu tuh kayak chatnya kamu baca ulang-ulang terus, itu kamu mungkin cocok nih sama lagu satu ini nih sebagai muda. Karena aku tuh ngintip dari pop hari ini nih ya, katanya ada salah satu band indie asal Jakarta nih ya, namanya Kaleigo, cerita kalau single barunya yang If Yesterday Was Never Mine nih gak ngomongin soal putus-putusan doang ya, tapi lebih ke kesunyian panjang yang tinggal setelah seorang tuh kayak udah pergi gitu. Dan katanya perpisahan tuh cuma sedetik ya, cuma sepinya tuh kayak bisa nempel sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan gitu ya sebagai muda. Dan lagu ini tuh emang vibesnya tuh kayak dreamy dan reverb yang kayak rada ngawang gitu sih lagunya. Dan dia tuh emang sengaja sih buat dibikin supaya kita tuh ikut merasakan apa yang dirasakan sama dia ketika baru ditinggal gitu ya sebagai muda. So kalau misalnya kamu adalah orang yang barusan banget ditinggal dan masih suka nyimpen chat doi, mungkin kamu bakalan cocok buat dengerin lagunya si Kaleigo ini sebagai muda.

0: Rahil, bangun Hil, itu alarm kamu udah bunyi dari tadi.
1: Duh, iya, ini bangun kok, lagi ngumpulin nyawa bentar sambil dengerin lagu.
0: Awas ya, tidur lagi, ntar ngomel-ngomel sendiri kalau telat ngampus.
2: Kalimaya Baskara FM, siap jadi alarm kedua kamu yang dijamin langsung bikin mata fresh dan semangat menjalani hari.

0: Special Beats Paling Maya Baskara.
1: Apakah kamu masih mengingat masa-masa di mana kamu tuh lagi nungguin kayak pengumuman masuk kuliah kah, atau pengumuman masuk kerja bahkan? Dan ini tuh kayaknya adalah hal-hal yang sama-sama dirasain gitu ya sama fans-fans artis yang emang jarang buat comeback gitu sebagai muda. Dan aku punya kabar baik nih, katanya yang lama ditunggu-tunggu banget akhirnya muncul nih. Dan aku dibisikin sama pop hari ini, katanya Mas Kunto Aji tuh lewat Instagramnya udah ngumumin suatu nih di tanggal 17 Juni kemarin. Katanya musisi Yogyakarta ini tuh ngumumin kalau album keempatnya yang dikasih judul Kuda Hitam sekaligus ngejebret single pertama yang judulnya tuh Berani. Beraninya tuh juga kayak bukan berani-berani biasa ya, karena E-nya tuh besar, R-nya besar, dan RANI-nya tuh besar gitu ya sebagai muda. Dan ini tuh kayak udah dari judulnya aja udah menarik, dan Cia tuh gak sabar banget sih buat ngelihat apakah ini tuh akan menjadi gebrakan baru dari Mas Kunto gitu ya. Dan Mas Kunto sendiri tuh bilang kalau di captionnya, perjalanan kita mulai hari ini, nikmatin aja deh sebagai muda.

0: Si paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune.
1: Always with you, Kalibaya Baskara.
0: Kalibaya Baskara, take you there.
2: Hai hai sebaya muda, balik lagi bareng Cia di segmen Lalu Lalang yang bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas kota Malang hari ini Sabtu 20 Juni 2026. So buat kamu-kamu yang lagi pingin cari makan atau lagi pingin ke arah Singosari melalui jalan Legend Sutoyo nih ya sebaya muda, menurut cctv.malangkota.co.id arus kendaraan kamu terpantau padat mengalir nih sebaya muda. Sementara dari arah sebaliknya yaitu dari arah Singosari menuju ke arah Malang Kota melalui jalan Legend Sutoyo itu juga terpantau padat mengalir nih. Dan cuaca di wilayah ini termasuk cerah ya sebaya muda, tapi untuk beberapa orang masih menggunakan jas hujan. Dan pastikan kamu berkendara dengan aman dan menggunakan sabuk pengaman atau helm ber-SNI ya sebaya muda. Dan jangan lupa juga buat mematuhi rambu lalu lintas, riding safely sebaya muda.
3: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah

0: Live Love Love Kalimaya Baskara.
1: Still on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Supaya muda buat kamu-kamu nih yang malmingnya masih sendirian atau bahkan lagi kejebak di jalan nih, tenang aja karena Cia masih bakal nemenin kamu sampai jam 6 nanti nih supaya muda. Dan tadi Cia udah puterin juga lagu-lagu requestan dari supaya muda ya. Tadi udah kita dengerin bareng-bareng lagunya Discoria and Danila yang Flamboyanku. Kemudian ada juga lagunya Lukman Podolski nih yang Tiba. Terus ada juga lagunya Dayglow yang Close to You. Dan juga ada lagu yang barusan kita dengerin nih, Sal Priadi yang Gala Bunga Matahari supaya muda. Dan next abis ini kita bakal puterin lagu The Panturas yang Tafsir Mistik nih. Dan kalau misalnya kamu lagi penasaran ya kira-kira lagu apa yang bakal Cia puter abis ini, tenang aja karena semua pilihan tuh ada di tangan kamu nih supaya muda. So buat kamu-kamu yang mau request lagu nih yang genrenya adalah genre seputar indie, boleh banget langsung hubungin aku di 0822-622-0021 atau di kalimaya@kalimaya_malang.

0: Sorry mas, ganggu gak ya?
1: Lagi nunggu keberangkatan ke Jogja mas, bentar lagi nih.
0: Waduh, jadi keinget mantan saya. Dia itu paling pengertian. Mama sama keluarga saya aja sampai sayang sama dia. Tapi mas, sayangnya satu sih mas, dia itu kalau makan bubur diaduk. Sedangkan saya... kok diem mas? Walah, ditinggalin saya.
2: Butuh tempat curhat? Curhat aja ke Radio Kalimaya Baskara. Dijamin langsung plong.

0: with you, Kalimaya Baskar.
1: Kalau misalnya ada orang yang kayak ngechat kamu, terus kamu tuh udah lihat dari notif kayak, ini kenapa chatnya panjang banget ya? Kamu tuh pasti langsung otomatis kayak tegain diri, terus kayak, wah oke, aku harus login. Ini dia mau ngebahas apa ya? Gitu gak sih paling? Tapi kalau misalnya lagi ngomongin sesuatu yang serius-serius nih ya, ada juga ini vibes yang lagi dirasain sama pendengarnya Gracie Abrams nih. Katanya Gracie tuh baru aja ngedrop tracklist album ketiganya yang judulnya tuh Doctor From Hell ya. Dan dia tuh, aku dibisikin sama Rolling Stone, katanya tracklistnya tuh resmi diumumin di tanggal 17 Juni kemarin nih. Dan isinya itu ternyata ada banyak lagu ya, ada 16 lagu nih, gak tanggung-tanggung. Dan dibuka sama lead singlenya yang judulnya Hit The Wall gitu ya. Dan mungkin kamu-kamu tuh juga udah dengerin ya, karena hitsmaker-hitsmaker dari Kalimaya tuh langsung gercep dong buat ngeputerin lagunya si Gracie Abrams ini nih supaya mudah. So buat kamu-kamu yang mau request lagu, mungkin bisa ya langsung aja ke @kalimaya_malang.

0: Yes, barusan kita dengerin lagunya Bara Suara yang terbuang dalam waktu nih. Dan ngomongin soal terbuang dalam waktu, emang ya kalau misalnya Cia lagi ngobrol barengan sama Mas Bayu Muda tuh, waktu rasanya kayak langsung lewat aja gitu, kayak lama banget, kayak bentar banget gitu ya. Dan mungkin tadi sebagai muda yang udah ngikutin dari awal, tau lah ya kita tadi udah ngobrolin soal band-band indie. Dari yang Indo aja nih, ada dari Kelegio, ada dari The Adams, dan juga ada juga nih yang lagu-lagu indie dari mancan nih, ada si The Strokes dan juga Gracie Abrams nih sebagai muda. Dan kalau misalnya kita tadi udah ngomongin ya soal band-band indie dan juga new hitsnya mereka nih, mungkin sekarang Cia bakalan pamit dulu nih sebagai muda. Dan sadly Cia harus pamit dulu, tapi tenang aja karena next time kalian bakal tetap ditemenin sama hitsmaker-hitsmaker lainnya di program-program Kalimaya Baskara yang tentunya menarik dong sebagai muda. Dan Cia bakalan pamit dari program OMG Special Intro, dan kali ini mungkin Cia bakal bilang terima kasih juga buat kamu-kamu yang tadi udah gabungan dan udah cerita-cerita. And Cia bakal pamit terlebih dahulu, dan Cia bakal pamit dari ruang dengar kamu. And keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Brace yourself.
2: Still with us with new hits and new power. 102.1
3: Kalimaya Baskara.
4: Ready for you to rule.

pas malam kayak gini. Kenapa enggak? Karena Hit Track siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimabaskara FM, the new hit power.

0: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebaya muda. So, stay tune on moviegoers.
1: Sebaya muda, siapa yang udah gak sabar nungguin aksi seru di luar angkasa? Kayaknya Ines ada nih rekomendasi film yang pas banget buat nemenin waktu santai kamu. Iya bener banget, apalagi kalau bukan Project Hail Mary yang bener-bener bikin mind blowing tuh sebaya muda. Setelah Ines kepo ini sama veganta.com itu real sebaya muda. Film ini dibintangi sama Ryan Gosling, Sandra Hüller, dan Milana Weintraub. Mereka bener-bener gokil nunjukin gimana perjuangan nyelamatin bumi bareng temen alien yang unik banget. Gak cuma soal teknologi, tapi film ini juga punya sudut pandang berbeda soal cara kita menghargai sesama makhluk hidup. Ya, meskipun latarnya di galaksi yang jauh, sutradaranya mau kasih lihat kalau empati itu gak terbatas spesies. Chemistry antara pemainnya juga bener-bener kuat banget dan dijamin bikin pesan persahabatannya nyampe ke hati kita semua sebaik muda.
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Moviegoers barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us sebaik muda.
2: Nyalakan semangatmu barengan Radio Kalimaya Baskara.

0: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Spill semua cerita di sini.
1: Take a deep breath.
2: You're not alone.
0: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
1: Only on Daily of Life.
0: Sih kamu ketemu orang yang kelihatannya keras banget, padahal mungkin dia cuma terlalu lama ya menyimpan luka. Kadang seseorang itu berubah bukan karena jahat, tapi karena pernah terlalu sering disakiti tanpa sempat pulih. Emang sih ada kata-kata orang jahat itu terlahir dari orang baik yang tersakiti. Emang iya ya sebagai muda. Nah kalau you pick a point ya, dari SCMP Teach You a Lesson masuk deretan K-drama baru di bulan Juni 2026 yang layak banget untuk kamu tonton di Netflix ya. Di Diary of Life, luka yang gak sembuh bisa aja ya merubah cara kita memperlakukan orang lain. Sebelum lukamu melukai orang lain, pelan-pelan belajarlah untuk menyembuhkannya. Karena hidup itu terasa lebih indah gak sih sebagai muda kalau kita bisa saling memaafkan dan saling berdamai. Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyoi sebagai muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm Sina from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: 102.1.
4: That's right.
5: Are you ready?
4: Yeah.
5: Ladies and gentlemen.
6: What's up?
7: Y'all make some noise.
8: Yeah.

0: Introvert emang harus di rumah aja ya?
1: Siapa bilang?
0: Sini. Aku ajak kamu traveling keliling dunia lewat chopper.
1: Hah? Chopper? Cari perhatian?
0: Eits, bukan. Chopper, catatan perjalanan. Stay tune on Kaliwebas Car, guys. Sebagai muda, kalau ngomongin surga laut Indonesia, Raja Ampat itu pasti masuk list teratas kan? Airnya jernih, gugusan pulaunya juga cantik banget, dan bawah lautnya luar biasa kaya. Mungkin selama ini Yupi cuma ngintip dari foto yang ada di Google ya. Nah, kalau Yupi intip ya, dari Indonesia Travel, perairan Raja Ampat menjadi rumah bagi setidaknya 1000 spesies ikan karang dan 540 spesies karang. Jadi buat kamu yang suka snorkeling atau diving, tempat ini tuh memang paket paling lengkap ya. Tapi ingat, jangan injak karangnya, jangan menyentuh biota laut, dan pilih operator wisata yang peduli lingkungan. Karena laut itu bukan cuma latar foto liburan aja ya, tapi rumah bagi banyak makhluk hidup. Jalan-jalan boleh takjub, tapi tetap harus bijak ya sebagai muda. Gimana? Asik kan? Catatan perjalanan kali ini.
1: Next trip siap lebih seru, lebih kenyang, lebih high.
0: So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: BBM Muda, ini dia jawara International Hit Single di Kalimayang Most Wanted Hits minggu ini.
1: Libur panjang lagi nih sebaya muda. Enaknya kita jalan-jalan kemana ya? Where We Go Marshmallow featuring Thomas Rhett.

0: kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini.
1: Number 5.
2: Kamu sih pakai acara segala ngeraguin pilihannya diva. Tastes so good, Niall Horan.

0: 101.1 Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
1: Today's Musical 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
2: Number 1.
3: Kangen sama suara Agnes Mo sebaya muda atau kangen sama gebrakan internasional dari Agnes Mo? Sini merapat, aku dispil sama Kreatif Dix gitu kan. Kalau Agnes Mo baru aja gabung jadi pengisi suara buat film animasi Hollywood yang judulnya Groove Tales. By the way, buat proyek itu dipimpin sama sutradara Emmy Awards Bob Logan. Di sini Agnes tuh bakal beradu suara barengan sama bintang besar. Contohnya sama Halle Bailey, sama Chris Ludacris, terus ada Alan Rickson dan lain-lain. Buat filmnya sih bakal diproduksi sama Imprint Entertainment dan punya cerita tentang seekor tikus muda di New York yang punya mimpi jadi penari kelas dunia. Apakah si tikus ini temannya si Ratatouille atau sepupunya si Ratatouille?
2: Number 2.
3: Kalau urusan lagu galau ya, Sam Smith itu juaranya sebel. Budak kali ini, Sam Smith bakal comeback dengan suara yang mendayu-dayu dan lagu yang bisa menghipnotis kamu. Aku disebut sama Creative Days kalau Sam Smith baru aja ngumumin ngerilis lagu terbarunya dikasih judul My Guy di tanggal 24 Juni. FYI, di sini Sam Smith tuh bilang kalau lagu itu kerasa spesial banget soalnya dia tuh ciptain barengan sama sahabatnya di New York dan lewat lagu My Guy ini, dia tuh pengen ngungkapin tentang kehangatan rasa cinta di tengah dunia yang kerasa dingin. Karena sedingin apapun dunia, sejahat apapun dunia, kalau sama doi sih bakal kulewatin berdua ya.
2: Number 3.
3: Udah bosen nonton film cinta-cintaan, film-film tentang keluarga, rasanya tuh pengen adrenalin terpacu lagi nih sebenernya muda. Cocok banget buat nonton Evil Dead. Nah kali ini aku dispil sama bioskop kalau film Evil Dead Red itu bakal ngambil latar di tahun 1972. Jadi buat ceritanya sih sekitar 10 tahun sebelum film Evil Dead original. By the way, film ini juga ngehadirin tampilan visual khas yang era di tahun 70-an dan nuansanya tuh kayak warm dan grainy banget dan keinspirasi dari stop film Eckhart Home yang ngasih kesan autentik kayak film horor klasik tahun 70-an. Dan katanya juga sih di Evil Dead kali itu bakal banyak adegan yang gore dan yang pastinya sukses bikin kamu gak mau beli popcorn nih sebaya muda. Udah gak sabar belum buat nonton Evil Dead?
1: So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the

0: stupid heart.
1: Let music flow through you. Cappuccino episode pinjaman online.
2: Udah lama, Ki.
3: Enggak, baru 5 menitan.
2: Loh, enggak bareng si Reva?
3: Enggak sih. Tunggu aja, paling bentar lagi juga nyampe.
2: Ya udah, pesan dulu aja, Ki.
3: Iya, ini mau.
2: Pesan apa jadinya?
3: Americano aja, akhir bulan nih.
2: Ya elah, gak usah akhir bulan, biasanya juga Americano.
3: Sekarang, Americano tuh udah jadi kebutuhan pokok, bro.
4: Hai guys, sorry banget telat, tadi pilates dulu.
3: Buset, fancy amat bu olahraganya.
4: Ya, namanya juga kebutuhan ya.
2: Eh, HP baru tuh, udah ganti aja.
4: Bosen guys, pakai yang itu. Lagian HP yang itu udah gak zaman.
3: Eh, tapi kalau dilihat-lihat ya, pengeluaran kamu per bulan banyak banget ya, Ref. Pemasukan kamu juga banyak dong.
4: Ya, gak juga sih. Tapi kan di dunia ini ada teknologi namanya Playletter ya, teman-teman. Jadi aman aja.
3: Eh, bahaya gak sih?
5: Iya, Ref. Kamu gak takut telat bayarnya?
4: Duh, aman aja guys. Udah diatur kok, tenang.
5: Ya udah, terserah deh. Yang penting hati-hati aja ya.
4: Ih, lucu-lucu banget bajunya. Kayak gini juga lagi tren nih. Beli ah. Eh, tapi lihat saldo dulu deh. Aduh, gak cukup lagi saldonya. Habis dipakai pilates sama ngafi kemarin. Ya udahlah, kita pinjem dulu lewat aplikasi biasa. Gampang lah ya, nanti nembusnya. Hai guys.
3: Hai Ref, wih, tas baru tuh.
4: Iya dong, lucu kan?
5: Lucu sih, pasti harganya yang gak lucu.
4: Ya biasalah.
5: Ya udah, makan dulu Ref, mau pesen apa?
4: Kayaknya aku pesen online aja deh. Gengsi gak sih makan ginian?
3: Hah, kenapa Ref?
5: Udah, biarin aja. Ya udah, pesen aja Ref, nanti kita makan bareng di sini.
4: Aduh, di pinjol masih kurang 1 juta yang belum ditebus. Paylater masih kurang 2 juta karena beli HP kemarin. Mana jatuh temponya 3 hari lagi? Gimana ya? Ya udahlah, 3 hari ini diem aja di kos biar gak boros.
6: Ref, gimana? Nongkrong yuk sama Bima di tempat biasa.
4: Gak dulu deh, aku lagi banyak tugas mau ngerjain di kos aja. Kalau nongkrong takut gak selesai.
5: Bisa join gak si Reva?
3: Enggak, banyak tugas katanya.
5: Lah, tugas apa? Kita kan sekelas sama dia. Sekelompok juga semua matkul. Perasaan tugas udah beres semua kita kerjain minggu lalu.
3: Lah iya, tumbenan banget nih si Reva.
5: Ya udahlah, mungkin dia sekarang lagi asik belanja online. Reva, makan dulu yuk.
4: Enggak deh, lagi diet. Mau langsung pulang aja.
3: Tumben, udah beberapa hari dia kayak gitu terus.
5: Ya, mungkin dia mau nyoba hidup hemat.
3: Bim, itu Reva gak sih yang lagi jalan?
5: Lah iya bener, tumben. Biasanya kan dia naik taksi online. Apa beneran ya lagi coba hemat?
3: Eh, tapi kok itu dia tiba-tiba ketemu orang ya? Serem lagi.
5: Jangan-jangan itu debt collector lagi.
3: Jangan gitu ah, serem. Apa coba kita samperin aja?
5: Eh, tapi jangan langsung gak sih? Kita nguping dulu aja sampai mereka selesai ngobrol. Kalau mulai ada adegan berbahaya nih, baru kita muncul.
3: Eh, pahlawan kah Dik maksudnya?
5: Yoi, biar kayak di film-film. Udah, kita berhenti di sini dulu aja. Terus sembunyi di tembok yang itu tuh. Beneran debt collector lagi?
3: Iya lagi. Eh, udah pergi tuh debt collectornya. Kita samperin Reva yuk.
4: Eh guys, dari kapan di sini?
3: Maaf ya Ref, tadi kita udah sempet denger. Kamu gak apa-apa kan Ref?
4: Aku bingung banget jujur. Aku cuman dikasih waktu 2 minggu untuk ngelunasin semuanya.
5: Gini deh Ref, kamu pre-love aja barang-barang kamu. Lumayan kan itu agak mahal harganya. Sama coba kamu cari part-time atau freelance gitu Ref.
3: Bisa tuh Ref, udah ya. Habis ini stop hedon sampai pinjol dan paylater gini. Kalau kayak gini, jadinya manis di awal doang kan Ref?
4: Iya guys, makasih ya sarannya. Aku udah kapok banget sekarang.
5: Aduh, sebaya muda, hati-hati ya. Jangan sampai nurutin gengsi, bikin hidup kamu jadi gak karuan. Apalagi sampai pinjol. Kalau udah terjerumus pinjol, aduh, panjang deh urusannya. Karena sekali pinjol, pasti ketagihan. Kalau udah banyak, nanti bingung nebusnya gimana. Emang sih, awalnya bikin happy, tapi lama-lama bisa bikin stres dan worry. Yuk, stop hedon dan lebih bijak dengan keuangan kamu.

0: Yeay, cappuccino. Kali Maya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
1: Cappuccino episode lebih dari sekedar piala.
2: Nay, kamu ikut lomba debat lagi ya minggu depan?
3: Iya dong, Dun. Ini aku lagi pelajarin bahan materinya. Biasalah, biar menang lagi.
4: Juara lagi katanya. Dari maba juga kira udah segunung tuh di ruangan fakultas.
2: Tahu tuh, kalau ada lomba kategori orang paling sibuk, kamu pasti menang deh, ngalah-ngalahin presiden.
3: Duh, kalian ini gak apa-apa sibuk. Mumpung masih mahasiswa, biar pas lulus nanti CV-ku bisa ngalahin orang-orang di LinkedIn. Kan keren.
4: Tapi Nay, jangan sampai kebablasan loh. Kamu itu sering banget lupa makan, lupa istirahat, malah sampai lupa waktu juga kadang.
2: Iya Nay, kamu kalau udah fokus tuh bisa 24 jam, anteng di depan laptop.
3: Aman aja, udah biasa kok.
4: Oh Ilun, si Naya gak makan kah?
2: Masih di depan laptop kali.
4: Coba ditelepon Ilun, ingetin dia makan gitu.
2: Wait ya, aku coba telepon. Gak diangkat kah?
4: Walah, ya udah deh, nanti kita samperin aja langsung. Woi Nay, serius banget dilihat-lihat.
2: Makan dulu kali Nay, betah banget sih berduaan sama laptop.
3: Gak ah, nanti aja sekalian di rumah. Masih baca materi nih, takut gak selesai.
4: Ya elah Nay, mending makan dulu yang banyak. Mending dompet kritis daripada kamu yang kritis.
3: Gak bisa kak, udah hamin 3 lomba juga.
2: Yaudah, kalau kamu malas, nih tadi aku beliin roti, belajarnya sambil makan ya.
3: Widih, thank you Lun, tumben baik.
5: Dan pemenang lomba debat nasional kali ini adalah... Anindya Putri dari Universitas Banten.
2: Nay, are you okay?
3: Enggak mungkin. Aku udah nyiapin semuanya loh. Udah latihan tiap malam, udah begadang. Malah aku tuh gak sempet loh hangout kayak orang lain.
4: Nay, tenang dulu. Bisa yuk, tarik nafas dulu. It's okay.
3: Aku gak mungkin kalah, Kak. Aku gak pernah kalah selama ini.
4: Nay, it's okay. Kita selalu bangga kok sama kamu. Mau menang, ataupun kalah, kamu tuh udah keren loh di mata kita.
2: Sekarang kita keluar dulu yuk. Kita makan mie ayam langgananmu ya.
3: Guys, sekarang udah jam berapa?
4: Jam 2 siang nih. Kenapa emang?
3: Oh, ya udah aku cabut dulu ya. Mau ngerjain esaiku buat lomba yang satunya.
2: Sekarang banget, Nay. Emang deadline-nya kapan?
3: 2 minggu lagi. Kenapa?
4: Enggak ya, enggak ada. Itu deadline-nya enggak semepet itu loh. Sekarang kamu istirahat, main aja dulu sama kita berdua, oke?
3: Enggak bisa, guys. Tadi aja aku udah kalah, padahal aku udah siapin itu dari 2 bulan lalu loh. Gimana lomba yang deadline-nya cuma 2 minggu ini coba?
2: Tapi Nay, kemarin kan kamu udah begadang berminggu-minggu demi lomba. Mending sekarang self healing dulu. Tadi kan katanya udah lama gak bisa hangout.
4: Iya Nay, kita juga gak mau loh biarin kamu sendirian. Apalagi pas kamu sedih kayak gini. Nih, daripada kamu stres sendiri, mending cerutol-cerutol aja sama kita sini.
2: Nay, kita tahu kok kalau kamu lagi sedih.
4: Lagian ya Nay, kita itu gak masalah kamu menang atau kalah dalam lomba.
3: Tapi aku tuh merasa aku bukan siapa-siapa kalau aku gak punya semua piala itu.
2: Nay, kita mau temenan sama kamu tuh bukan karena pialamu, tapi karena kamu itu Naya. Kamu baik, kamu suportif, malah kamu sering banget ngajarin kita tiap kali ada materi yang susah.
4: Lagian piala tuh gak bisa ngomong loh Nay. Gak bisa gantiin kamu buat jadi sahabat kita juga. Kan garing kalau kita ngelawak di depan piala.
2: Tuh, dia ngelawak sama kamu aja garing. Gimana kalau beneran ngelawak sama piala?
3: Guys, makasih ya. Ya udah deh, sekarang aku mau healing aja sama kalian. Boleh kan?
2: Cakep. Ingat ya, Nay, gak ada manusia yang sempurna. Kegagalan itu harusnya jadi batu loncatan kamu untuk ke depannya. Anggap aja biar kamu bisa belajar dan evaluasi diri.
4: Sepatu.
2: Apaan tuh sepatu?
4: Sepakat di situ maksudnya.
3: Iya, apaan sih, Raka?
1: Ingat ya, sebaya muda, sedih karena gagal itu boleh, tapi jangan sampai berlarut-larut. Kamu gak harus selalu menang kok. Semua pasti ada waktunya. Kamu boleh istirahat, tapi jangan lupa ya untuk bangkit lagi.

0: Yeay, Cappuccino. Kali Maya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
1: Cappuccino episode Hopeless Romantic.
2: Eh nih, tolong cari data buat analisis dong. Jatuhnya kita tinggal 2 hari lagi loh.
3: Kak, kamu pernah gak sih bayangin? Lagi nugas gini, terus tiba-tiba ada orang datang naruh kopi di meja kamu sambil bilang,
4: semangat ya, aku percaya kamu bisa.
3: Langsung kayak semangat banget gak sih harinya, Kak?
2: Nah ya, please. Kita lagi bahas deadline loh, bukan drama Korea ya.
3: Eh, tapi bayangin aja deh. Pasti rasanya kayak jatuh cinta tapi lewat hal-hal yang kecil gitu. Romantis banget gak sih?
2: Iya, romantis sih. Tapi laporan ini kan gak bakal ketulis sendiri. Fokus dulu, napa, Nay? Jadi gitu ya, Nay, buat rundown-nya. Udah fix semuanya. Kamu handle dekorasi ya.
3: Oke, Raka.
2: Good. Nanti bilang aja ya kalau butuh bantuan buat ngangkat-ngangkat barang.
3: Duh, jadi ngebayangin. Ada cowok yang bantuin aku pas dekorasi. Terus kita naik tangga bareng, pasang bannernya juga bareng, jatuhnya juga bareng. Habis itu kita ketawa-ketawa bareng deh. Kayak di film-film gak sih?
2: Astaga, Naya. Kita tuh lagi diskusi loh. Kenapa malah jadi bikin skenario FTV sih?
3: Ya kan cuma ngebayangin aja. Tapi lucu kan?
2: Lucu? Yang ada patah tulang itu gara-gara jatuh. Aduh, dari pagi sampai malam full rapat. Bisa-bisa KO nih besok.
3: Iya lagi, mana dingin banget. Jadi pengen punya pacar deh, Kak.
2: Nay, apa hubungannya coba?
3: Ya, coba bayangin aja deh. Lagi hujan-hujanan gini, terus disamperin sama pacar sendiri. Terus dipakein jaket sama dia. Katanya sih biar kamu gak sakit gitu ya. Ih, so sweet.
2: Naya.
3: Eh, kaget tahu? Apa sih, Kak?
2: Bisa gak? Sekali aja. Satu hari aja deh, kamu hidup tanpa ada skenario cinta-cintaan drakor kamu itu.
3: Ih, marah-marah mulu sih. Kamu tuh gak ngerti ya rasanya pengen disayang-sayang.
2: Iya, ngerti. Tapi yang paling aku ngerti, kamu itu hopelessnya kebangetan, Nay. Tapi romantiknya itu cuma ada di kepala kamu.
3: Iya ya, ini kayaknya kalau aku nerbitin novel, bisa-bisa laris manis sih, Kak. Eh, ngomongin tentang manis, manis banget gak sih kalau cowok tuh ngelakuin?
2: Nah ya.
3: Hadeh, kok malam-malam gini kayak hopeless romantik banget ya?
5: Ada apa?
3: Kak, sumpah, aku hopeless romantik banget. Kenapa ya aku begini?
5: Nay, itu soalnya kamu masih percaya sama cinta. Ya, itu hal bagus sih. Cuma jangan lupa ya, kalau realita itu beda sama apa yang kita tonton di film-film. Gak bakal ada deh tuh efek slow motion sama lagu-lagu mellow.
3: Ya, kalau lagi pacaran terus tiba-tiba slow motion mah malah jadi serem sih, Kak.
5: Nah, itu dia. Atau pas kamu lagi ngelirik cowok cakep, tiba-tiba ada back sound sama spotlight cetar gitu gak sih?
3: Eh iya lagi, biasanya yang kayak gitu tuh karakter cowok yang ganteng, tajir, terus banyak fansnya gak sih?
5: Lah, itu mah aku kali.
3: Ini, pede amat.
5: Ampun deh, ampun. Tapi intinya ya, Nay, gak perlu terlalu berharap cinta itu bakal datang saat itu juga. Justru, cinta yang paling berharga itu malah datang pas kamu gak siap dan di momen yang biasa aja.
3: Surprise gitu ya? Iya sih, berarti intinya aku gak boleh kebanyakan ngayal nih.
5: Ya boleh aja sih, gak ada yang ngelarang juga kan. Tapi nih, tapi aku gak mau jadi listenernya ya.
3: Jahat banget. Tapi makasih ya kak, udah dapat pencerahan nih aku sekarang.
5: Nah kalau gitu,
3: kenapa kak?
5: Bantuin aku mikir ide buat nembak cewek dong.
3: Hah? Serius?
5: Iya beneran. Jadi kita ketemunya itu dari
3: sebaya muda, sebenarnya nggak salah kok kalau kamu merasa hopeless romantic. Itu tandanya kamu masih percaya sama hal-hal baik dari cinta. Tapi jangan lupa, realita juga butuh ruang. Dan percaya deh, kenyataan bisa lebih indah loh dari hayalan.
1: Music that sets you free.

0: yang muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Kangen sih, tapi gimana ya cara ngomongnya? Gak pengen kelihatan kangen, tapi aku kangen. Rabun jauh, biar Nadia.

0: kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kayaknya sih ini udah akhir dari cerita kita berdua ya. Semoga aja nanti Lost in Goodbye Rimar.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Halo semuanya muda, masih bareng Ines yang bakal kasih tips cerdas biar kamu makin jago manfaatin teknologi tanpa takut jadi lemot. Siapa nih yang kesehariannya udah tergantung banget sama AI sampai takut kemampuan berpikirnya malah jadi tumpul? Duh, jangan anti teknologi ya semuanya muda. Mending kita pelajari cara kontrol AI dengan bijak. Selain Ines kepo ini dari Maksum University, kunci utama biar tetap kritis adalah jangan pernah langsung menelan mentah-mentah semua jawaban dari AI. Pakai AI cuma sebagai pemantik ide awal, bukan buat menyalin hasil akhir secara instan. Faktanya, kebiasaan cross-check adalah verifikasi ulang informasi terbukti ampuh bikin otak kita tetap terasah tajam. Jadi, tetap cerdas kelola teknologi karena kepintaran kita ngontrol AI adalah kunci SDM berkualitas yang gak tergantikan.

0: yang bisa menghipnotis kamu. Aku disebut sama Creative Breeze kalau Sam Smith baru aja ngumumin ngerilis lagu terbarunya dikasih judul My Guy di tanggal 24 Juni. FYI, di sini Sam Smith tuh bilang kalau lagu itu kerasa spesial banget soalnya dia tuh ciptain barengan sama sahabatnya di New York, dan lewat lagu My Guy ini dia tuh pengen ngungkapin tentang kehangatan rasa cinta di tengah dunia yang kerasa dingin. Karena sedingin apapun dunia, sejahat apapun dunia, kalau sama doi sih bakal kulewatin berdua ya.
1: Number 3.
0: Udah bosen nonton film cinta-cintaan, film-film tentang keluarga, rasanya tuh pengen adrenalin terpacu lagi di sebelah muda. Cocok banget buat nonton Evil Dead. Nah, kali ini aku dispil sama bioskop kalau film Evil Dead Wrath itu bakal ngambil latar di tahun 1972. Jadi, buat ceritanya sih sekitar 10 tahun sebelum film Evil Dead original. By the way, film ini juga ngehadirin tampilan visual khas yang era di tahun 70-an, dan nuansanya tuh kayak warm dan grainy banget, dan keinspirasi dari stok film Eckhart Home yang ngasih kesan autentik kayak film horor klasik tahun 70-an. Dan katanya juga sih di Evil Dead kali itu bakal banyak adegan yang gore dan yang pastinya sukses bikin kamu gak mau beli popcorn nih sebagai muda. Udah gak sabar belum buat nonton Evil Dead?
2: So, keep your ears on 102.1 Karimaya Baskara FM. Begin here.

0: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebaya muda. So, stay tune on moviegoers.
1: Duh, asli deh. Kalau kalian di posisi Ian pasti bakalan bingung banget sebaya muda. Udah tahu belum soal film Perayaan Mati Rasa? Film yang dibintangin sama Iqbal Ramadan, Umay Shahab, dan aktor senior Dwi Sasono. Setuju nggak? Kalau ada Dwi Sasono, aktingnya udah pasti ajib banget. Di spill dari pobela.com, film ini punya pesan yang dalam banget. Kita diajak belajar jujur sama perasaan sendiri dan berani ngungkapin apa yang selama ini cuma kependam. Seringkali kita lupa kalau tempat paling aman buat pulang dan curhat itu adalah keluarga. Ya, meskipun sering ada konflik, tetap aja keluarga yang bakalan nolongin kita tanpa syarat. Cinta mereka tuh obat paling mujarab pas kita lagi ngerasa down banget. Karena kehadiran emosional mereka tuh jauh lebih penting dari sekedar formalitas. Saran Ines sih, sebelum nonton mending siapin tisu yang banyak ya. Jangan sampai baju kalian yang banjir air mata.
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Moviegoers barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, Maya Muda.
2: It's Kalimaya.
3: Kalimaya.

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears on Leon 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Pengen dengerin lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hits Track siap puterin lagu hits yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Yubi, aku tuh baru sadar sesuatu loh.
3: Apaan? Jangan bilang baru sadar, mantan udah nikah.
2: Bukan, aku kan baru seminggu di Malang ya. Tapi orang-orang ngomongnya kok kayak pakai sandi rahasia ya di sini.
3: Hah, contohnya?
2: Tadi ada yang bilang, libomu diparkir nengendi. Aku langsung mikir, itu bahasa apa sandi rahasia sih?
3: Oh, itu mah bahasa walikan, bro. Mobil jadi libom, Malang jadi ngalam. Terus kalau polisi jadi silup.
2: Walah, pantesan. Aku bengong kayak sinyal wifi satu bar.
3: Makanya, biar gak kelihatan kayak turisnya sari tongkrongan, kepoin aja.
4: Kamus Wolak-Walik.
3: Tiap hari di jam 8 malam di radio favoritmu.
2: Kalimaya Baskara.
4: Jolali Oker.
0: Yoker, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
5: Kamu semolak walik episode Kiwalan alias Walikan.
3: Nes, coba lihat deh, motor tetangga dinyilam lo tadi malam.
6: Wena, wis entos boso kiwalan rek saiki rek.
3: Aduh, apalagi sih Nes, kiwalan. Apa sih orang tadi bahasnya nyilam?
6: Duh, gak sido entos wis kiwalan naik ka romu.
3: Iya, apa Nes?
6: Kiwalan iku wali anyup.
3: Oh alah, aku kira makanan tadi.
6: Mangan, naik pikiran lagi.
0: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker. Life like a movie, keep

0: Yoker, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamu semolak wale episode Anamit alias di mana?
2: Hei, Anamit kini giyup, roh wakmu dalam gini.
3: Apaan, Nis?
2: Anamit kini giyup.
3: Anamit? Apaan tuh? Nggak tahu.
2: Walah, Reti, was aku pengak-pengak tak kira awakmu kerungu yup.
3: Aduh, aku nggak tahu, Nes. Itu apa sih?
2: Anamit itu di mana? Dendi kini giyup.
3: Walah, aku kirain kamu bilang piramid, Nes. Aku juga nggak tahu ini kita di mana.
2: Wawur, Nes. Saya bisa buka maps.
0: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
4: Supaya mudah, ini dia jawara international hit single di Kalimaya's Most Wanted Hits minggu ini.
5: Libur panjang lagi nih sebaya muda. Enaknya kita jalan-jalan kemana ya? Where We Go Marshmallow featuring Thomas Rhett.

0: kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini.
1: Number 5.
2: Kamu sih pakai acara segala ngeraguin pilihannya diva. Tastes so good, Niall Horan.

Manatul Fine One, Kalimaya Baskara

0: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk-pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
1: Yoker, gercep kepoin kamu semolak walek, bosone kewalek, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semolak walek episode Arudam alias Madura.
2: Ines, kamu kemarin habis dari mana sih?
3: Toko telurku ini.
2: Oh ala, di mana Nes?
3: Di Arudam yuk.
2: Hah, di mana? Arudam? Gak pernah denger aku, di luar negeri ya itu.
3: Kok bisa luar negeri loh? Madura, Madura.
2: Oh ala, Madura. Aku kira di luar negeri, soalnya agak mirip kan sama Amsterdam itu.
3: Amsterdam, Madura. Ya iya sih, tapi kan yuk lah, ngabut aja.
1: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
4: Perfect day with Kalimaya Baskara.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamu semalak wale episode Ongis atau Singo alias Singa.
2: Eh Ines, itu logo apaan sih? Kok di setiap sudut kota Malang ada ya? Terus Ongis itu apaan sih? Ongis-ongis itu?
1: Oh, kayak patung iki ya. Iki ngono, maskote Arema yuk.
2: Oh walah, kalau Ongis tuh apaan deh artinya?
1: Ongis?
2: Iya.
1: Coba waliin sih.
2: Ongis, Ongis dibalik singo. Oh, singa.
1: Nah, mulai paham kan?
2: Paham, paham, paham. Aku kira Ongis tuh kayak nama sedia gitu loh. Ternyata nama kebalikannya.
0: Nuhun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara yoker.
3: The most favorite radio station. More music and more power.

0: Today Days Become 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1. Kangen sama suara Agnes Mo sebaya muda atau kangen sama gebrakan internasional dari Agnes Mo? Sini merapat, aku dispil sama Kreatif Mix gitu kan. Kalau Agnes Mo baru aja gabung jadi pengisi suara buat film animasi Hollywood yang judulnya Groove Tales. By the way, buat proyek itu dipimpin sama sutradara Emmy Awards Bob Logan. Di sini Agnes tuh bakal beradu suara barengan sama bintang besar. Contohnya sama Hailey Bailey, sama Chris Ludacris, terus ada Alan Rickson dan lain-lain. Buat filmnya sih bakal diproduksi sama Imprint Entertainment dan punya cerita tentang seekor tikus muda di New York yang punya mimpi jadi penari kelas dunia. Apakah si tikus ini temannya si Ratatouille atau sepupunya si Ratatouille?
2: Number 2.
1: Kalau urusan lagu galau ya, Sam Smith itu juaranya sebel. Budak kali ini, Sam Smith bakal comeback dengan suara yang mendayu-dayu dan lagu yang bisa menghipnotis kamu. Aku disebut sama Creative Days kalau Sam Smith baru aja ngumumin ngerilis lagu terbarunya dikasih judul My Guy di tanggal 24 Juni. FYI, di sini Sam Smith tuh bilang kalau lagu itu kerasa spesial banget soalnya dia tuh ciptain barengan sama sahabatnya di New York dan lewat lagu My Guy ini, dia tuh pengen ngungkapin tentang kehangatan rasa cinta di tengah dunia yang kerasa dingin. Karena sedingin apapun dunia, sejahat apapun dunia, kalau sama doi sih bakal kulewatin berdua ya.
2: Number 3.
1: Udah bosen nonton film cinta-cintaan, film-film tentang keluarga, rasanya tuh pengen adrenalin terpacu lagi nih sebaya muda. Cocok banget buat nonton Evil Dead. Nah, kali ini aku dispil sama bioskop kalau film Evil Dead Red itu bakal ngambil latar di tahun 1972. Jadi, buat ceritanya sih sekitar 10 tahun sebelum film Evil Dead original. By the way, film ini juga ngehadirin tampilan visual khas yang era di tahun 70-an dan nuansanya tuh kayak warm dan grainy banget dan keinspirasi dari stok film Eckhart Home yang ngasih kesan autentik kayak film horor klasik tahun 70-an. Dan katanya juga sih di Evil Dead kali itu bakal banyak adegan yang gore dan yang pastinya sukses bikin kamu gak mau beli popcorn nih sebaya muda. Udah gak sabar belum buat nonton Evil Dead?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: ada, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Kangen sih, tapi gimana ya cara ngomongnya? Gak pengen kelihatan kangen, tapi aku kangen. Rabun jauh, biar Nadia.

0: kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kayaknya sih ini udah akhir dari cerita kita berdua ya. Semoga aja nanti Lost in Goodbye Rimar.

Aduh, kerjaan numpuk, tugas nggak selesai-selesai. Radio Aiker, bareng Radio Kalimaya Baskara, fighting!

0: pengisi suara buat film animasi Hollywood yang judulnya Groove Tales. By the way, buat proyek itu dipimpin sama sutradara Emmy Awards Bob Logan. Di sini Agnes tuh bakal beradu suara barengan sama bintang besar. Contohnya sama Halle Bailey, sama Chris Ludacris, terus ada Alan Rickson dan lain-lain. Buat filmnya sih bakal diproduksi sama Imprint Entertainment dan punya cerita tentang seekor tikus muda di New York yang punya mimpi jadi penari kelas dunia. Apakah si tikus ini temennya si Ratatouille atau sepupunya si Ratatouille?
1: Number 2.
0: Kalau urusan lagu galau ya, Sam Smith itu juaranya sebel. Budak kali ini, Sam Smith bakal comeback dengan suara yang mendayu-dayu dan lagu yang bisa menghipnotis kamu. Aku disebut sama Creative Disc kalau Sam Smith baru aja ngumumin ngerilis lagu terbarunya dikasih judul My Guy di tanggal 24 Juni. FYI, di sini Sam Smith tuh bilang kalau lagu itu kerasa spesial banget soalnya dia tuh ciptain barengan sama sahabatnya di New York dan lewat lagu My Guy ini, dia tuh pengen ngungkapin tentang kehangatan rasa cinta di tengah dunia yang kerasa dingin. Karena sedingin apapun dunia, sejahat apapun dunia, kalau sama doi sih bakal kulewatin berdua ya.
1: Number 3.
0: Udah bosen nonton film cinta-cintaan, film-film tentang keluarga, rasanya tuh pengen adrenalin terpacu lagi di sebelah muda. Cocok banget buat nonton Evil Dead. Nah, kali ini aku dispil sama bioskop kalau film Evil Dead Wrath itu bakal ngambil latar di tahun 1972. Jadi, buat ceritanya sih sekitar 10 tahun sebelum film Evil Dead original. By the way, film ini juga ngehadirin tampilan visual khas yang era di tahun 70-an dan nuansanya tuh kayak warm dan grainy banget dan keinspirasi dari stok film Eckhart Hall yang ngasih kesan autentik kayak film horor klasik tahun 70-an. Dan katanya juga sih di Evil Dead kali itu bakal banyak adegan yang gore dan yang pastinya sukses bikin kamu gak mau beli popcorn nih sebagai muda. Udah gak sabar belum buat nonton Evil Dead?
2: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: 4 malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hitstrek siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
1: Yubi, aku tuh baru sadar sesuatu loh.
2: Apaan? Jangan bilang baru sadar, mantan udah nikah.
1: Bukan, aku kan baru seminggu di Malang ya. Tapi orang-orang ngomongnya kok kayak pakai sandi rahasia ya di sini.
2: Hah, contohnya?
1: Tadi ada yang bilang, libomu diparkir neng endi. Aku langsung mikir, itu bahasa apa sandi rahasia sih?
2: Oh, itu mah bahasa walikan, bro. Mobil jadi libom, Malang jadi ngalam. Terus kalau polisi jadi silup.
1: Walah, pantesan. Aku bengong kayak sinyal wifi satu bar.
2: Makanya, biar gak kelihatan kayak turis nyasar di tongkrongan, kepoin aja.
3: Kamus Wolak-Walik.
2: Tiap hari di jam 8 malam di radio favoritmu.
1: Kalimaya Baskara.
3: Jolali Yoker.
4: Yoker, gercep kepoin kamu semolak walik, bosone kewalik, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
2: Kamu semolak walik episode Nendes alias Senden atau Bersandar.
5: Duh, boyokku yup, lore le.
2: Kenapa, Nes?
5: Kak Ruyo, salah turu kayak kata Nendes ini kanok Nendesan.
2: Hah, itu apaan, Nes? Merek koyo ya?
6: Kok tambah koyo, rek? Nendes yup, senden.
2: Oh, sandaran maksud kamu?
6: Iya.
2: Aku kira koyo.
5: Ya, kalau anak koyo sing merek Nendes, kok pengen dulu sih?
4: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak-walik di Radio Kalimaya Baskara, Yoker.
3: Life like a movie with Kalimaya Baskara.

Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Masuk di usia 20-an, itu rasanya kayak berdiri di depan pintu besar yang bertuliskan adult life. Tapi kuncinya masih nyelip entah di mana. Satu sisi masih pengen santai, ketawa, dan hidup tanpa beban. Di sisi lain, ditarik tanggung jawab, ekspektasi, dan juga pertanyaan yang makin hari makin berat. Di usia ini sebagai muda, yang bikin lelah itu sering bukan kejadiannya, tapi pikiran kita sendiri. Karena dari quarter life crisis itu datang pelan-pelan, bikin kita ngerasa ketinggalan dan belum jadi apa-apa. Padahal 20-an ini bukan soal cepat sampai, tapi soal gimana kita bisa dibentuk. Salah, bingung, dan ganti arah itu bagian dari proses. Dan di fase ini, hidup itu ngajarin disiplin tanpa mematikan mimpi, dan juga untuk tenang tanpa harus sempurna. Membandingkan itu bikin capek, sedangkan berdamai itu bikin lega. Dan mungkin, jadi dewasa bukan tentang tahu semua jawaban, tapi berani jujur sama diri sendiri sambil terus jalan.

Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hidup yang kamu inginkan, itu bukan tempat yang harus kamu kejar terburu-buru sebaya muda. Tapi, dia bisa kamu bangun, pelan-pelan, dengan jujur dan penuh kasih sayang. Gak harus cepet kok, cukup satu langkah kecil tiap hari, dan cukup satu bisikan ke diri sendiri. Aku tahu kita belum di tempat yang kita mau, tapi aku di sini, dan kita akan sampai ke sana pelan-pelan. Karena kamu terlalu berharga untuk hidup dalam luka dan penyesalan sebaya muda. Jadi, it's okay untuk hari ini kamu maafkan. Hari ini kamu peluk diri, dan hari ini kamu anggap cukup. Katakan saja pada dirimu bahwa semuanya akan baik-baik saja.

Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Pernah gak sih sebaya muda kamu ngerasa kayak harus bisa semuanya? Padahal sebenarnya kamu juga ngerasa capek banget gitu. Kalau misal iya, mungkin kamu anak pertama ya. Anak yang dari kecil udah diajarin tanggung jawab, disuruh ngalah, disuruh jadi contoh, sampai kadang lupa gimana rasanya cuma jadi diri sendiri. Emang sih, jadi anak pertama itu bikin kita jadi orang yang kuat, mandiri, dan bisa diandalkan. Tapi dibalik itu, ada sisi yang jarang kelihatan. Rasa takut salah, takut ngecewain, dan kebiasaan untuk nahan semuanya sendirian. Dan itu gak apa-apa, sebaya muda. Kamu gak harus selalu jadi yang paling siap, yang paling beres, yang paling dewasa. Kadang kamu juga butuh ruang buat istirahat, buat gak ngatur, buat jadi manusia biasa. Karena being the oldest doesn't mean you have to be perfect. It just means that you have been growing a little earlier than others. Jadi pelan-pelan aja ya, kamu juga berhak tenang kok.

0: Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Ada yang jalannya cepat, ada juga yang jalannya pelan. Ada yang start duluan, ada juga yang baru mulai. Tapi kenapa rasanya kita selalu disuruh nyamain langkah orang lain ya? Mungkin kamu juga pernah merasa seakan-akan hidup ini seperti pertandingan. Sementara orang lain jauh di depan mata kamu, kamu masih sibuk ikat tali sepatu sembari berkata, kok dia bisa ya? Kok aku enggak ya? Lama-lama kamu lupa kalau kita semua punya ritme masing-masing. Tapi, apa gunanya sampai duluan kalau itu bukan tujuanmu? Apa gunanya menang kalau yang dikejar bukan sesuatu yang benar-benar kamu mau? Setiap hati punya tempo sendiri. Setiap perjalanan punya ritmenya sendiri. Jangan tergesa memainkan lagumu hanya karena orang lain bermain lebih cepat. Maknanya, setiap orang memiliki perjalanan hidup dan perkembangan masing-masing. Gak perlu kok buat merasa buru-buru atau membandingkan diri dengan orang lain, karena setiap orang memiliki ritme dan waktunya sendiri untuk mencapai tujuan. Yang penting adalah untuk kita tetap setia pada proses dan menikmati perjalanan sesuai dengan tempo yang tepat bagi diri sendiri. Untuk terus-terusan lihat ke samping, itu cuma bisa bikin kita tersesat. Gimana mau sampai kalau jalannya bukan ke tujuan kita?
1: Sebaya muda, dari pagi sampai malam udah banyak banget nih informasi, lagu, dan cerita yang kita share bareng-bareng. Thank you for spending your whole day with us here on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Sekarang waktunya buat istirahat dan recharge energi lagi ya, supaya bisa beraktivitas besok. Dan biar makin powerful, jangan lupa ya buat stay tune terus bareng Radio Kalimaya Baskara dari jam 5 pagi. So, rest well and see you tomorrow!

Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kadang sebagai muda, krisis identitas itu datangnya nggak pakai aba-aba gitu ya. Lagi happy-happy aja, tiba-tiba muncul pertanyaan di kepala. Sebenarnya aku ini siapa sih? Cocoknya jadi apa sih? Aku bener pantas nggak sih ada di sini? Rasanya kayak berdiri di depan cermin tapi bayangannya buram. Kamu tahu itu diri kamu sendiri tapi nggak yakin nih sama sosok yang kamu lihat. Dan jujur nih, itu emang bikin capek ya. Karena di satu sisi kamu pengen diterima, tapi di sisi lain kamu nggak mau kehilangan diri sendiri. Yang makin bikin berat, dunia sekarang penuh banget sama standar. Dari media sosial, pertemanan, bahkan keluarga. Semuanya kayak punya ekspektasi sendiri tentang siapa kita harusnya, gitu ya. Kamu lihat orang lain kelihatan keren, sukses, atau bahagia. Terus secara nggak sadar, kamu bandingin diri sendiri. Dan disitulah muncul rasa kita kurang, atau mungkin kita nggak belong. Padahal, kalau misalnya dipikir-pikir, semua orang juga lagi berproses loh ya. Bedanya, ada yang mungkin bisa nutupin struggle mereka dengan lebih rapi, ada yang kelihatan banget, tapi ya pada akhirnya semua orang punya fight-nya masing-masing gitu. Yang perlu diingat di sini, krisis identitas itu bukan tanda bahwasanya kita gagal atau lemah, tapi justru bagian normal dari perjalanan hidup sebagai muda. Emang sakit sih rasanya, kayak lagi jalan di lorong gelap tanpa tahu kapan ketemu cahaya. Tapi lewat fase ini kamu belajar kenal diri sendiri lebih dalam. Apa yang bikin kamu bahagia, apa yang kamu hargai, dan siapa aja orang-orang yang beneran peduli sama kamu. Dan pelan-pelan sebagai muda, tanpa kamu sadari, potongan puzzle diri kamu tuh mulai nyatu. Jadi kalau misalnya sekarang kamu lagi ngerasa lost, gak apa-apa. Itu artinya kamu lagi ada proses penting nih buat nemuin siapa kamu sebenarnya sebagai muda.

Relax with the station Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Waktu berjalan membawa kita ke arah yang berbeda. Kita tumbuh, bertemu orang lain, menemukan hal-hal baru, dan mungkin lupa sejenak tentang yang pernah ada. Tapi ada hal-hal yang gak bisa benar-benar hilang. Seperti kenangan yang tiba-tiba muncul di sebuah lagu, atau bayangan masa lalu yang terasa dekat meski sudah jauh. Aku gak tahu apakah takdir akan membawa kita ke tempat yang sama lagi. Mungkin kita hanya akan menjadi bagian dari cerita masing-masing. Atau mungkin suatu hari nanti, di tengah perjalanan yang tak terduga, kita akan bertemu lagi. Niki di lagunya Path bilang, bukan untuk mengulang yang udah usai, tapi untuk saling tersenyum dan berkata, kita pernah ada di cerita yang sama, dan itu indah. Bukan untuk mengulang yang udah usai, tapi untuk saling tersenyum dan berkata, kita pernah ada loh di cerita yang sama, dan ternyata itu indah ya. Take time to do what makes your soul happy with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Di tengah hidup yang serba ngebut, kita tuh sering nunda bahagia sampai semua checklist sukses dulu terpenuhi baru kita menganggap itu adalah sebuah kebahagiaan. Padahal, coba deh tarik nafas sebentar dan lihat sekeliling kamu sebaya muda. Bisa jadi sekarang kamu tuh lagi ada di titik yang dulu kamu doain. Tapi karena sibuk ngejar yang lebih besar, kita lupa bersyukur sama hal-hal kecil. Padahal, bahagia tuh gak harus mewah. Kadang justru nongol dari hal-hal remeh nih. Mungkin kopi hangat pas hujan, dengerin lagu favorit di jalan, atau sekedar bisa rebahan tanpa distraksi. That's the kind of joy yang sering kita lewatin. Because gratitude is not about udah dapet apa, tapi soal bisa ngeh bahwasanya yang kecil pun berharga. Jadi mulai sekarang, jangan fokus ke nanti-nanti dulu, tapi nikmati waktu kamu sekarang sebaya muda. Karena bisa jadi, momen kecil hari ini adalah kenangan besar di masa depan. So, hal kecil apa sih yang bikin kamu senyum hari ini?

0: Kil, ngapain sih berisik banget di kamar mandi dari tadi?
1: Biasa, lagi konser duet nih sama Tiara Andini.
0: Haduh, suaranya Tiara sih enak, tapi suara kamu no comment deh.
2: Dengerin Kalima Eba Sekarang FM, bikin kamar mandi serasa studio rekaman pribadi.
3: Bikin meriah pagi kamu bareng Hits Hura.
4: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
5: Hai sebaya muda, siapa di sini yang anak kosan? Hayo ngaku. Yuk kita bahas kebiasaan receh yang diam-diam dilakukan anak kosan. Siap-siap, kamu mungkin termasuk salah satunya. Yang pertama, menyimpan koin receh di kaleng bekas. Setiap kali dapat kembalian, pasti langsung masukin ke kaleng bekas. Ngaku deh, ini jadi cara jitu buat nyimpen duit tanpa sadar. Dan pas buka kalengnya, wow, udah bisa beli snack sebulan nih. Yang kedua, memakai sendal jepit sehari-hari. Siapa sih yang gak punya sendal jepit yang udah jadi andalan? Sendal jepit ini jadi fashion statement sekaligus alat penyelamat di segala keadaan. Mau ke dapur, kamar mandi, atau ke warung, semua bisa pakai sendal jepit. Lalu ada diem-diem ngerjain tugas di warung kopi. Kalau udah bosen di kosan, cari inspirasi di warung kopi sambil ngeteh atau ngopi. Tapi yang bikin receh, seringkali kita malah lebih banyak ngemil dan ngobrol daripada ngerjain tugas. Yang keempat, kreatif mengelola makanan dari bahan sisa. Siapa yang suka banget eksperimen masak dengan bahan sisa di kulkas? Dari nasi kemarin jadi nasi goreng, atau sayur layu diolah jadi tumis. Ini udah kayak jadi keahlian khusus kan? Dan yang terakhir, mengabaikan laundry dan memakai pakaian yang sama berulang kali. Jujur, siapa yang sering ngumpulin baju kotor sampai setumpuk gunung? Dan akhirnya yang dipakai ya itu-itu lagi. Mungkin kita bisa bilang, ini fashion vintage bro. But hey, itu jorok ya, jangan kayak gitu. Nah, itu dia kebiasaan receh yang diam-diam dilakukan anak kosan. Apakah kamu juga termasuk? Yuk sebaya muda, kita rayakan kehidupan anak kosan yang penuh warna ini.
3: Hits hits hura, cuma muterin lagu-lagu yang enak.

0: Forget the beat. Feel the music.
1: Semuanya muda, ini dia Jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.

0: kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Kayaknya sih ini udah akhir dari cerita kita berdua ya. Semoga aja nanti Lost in Goodbye, Rimar.

0: lagi bareng Hetin Surat hanya di Karmaya Baskara. Makin tahu banyak bareng Britpop, berita populer cuma di Kalimaya Baskara. Stay tune.
1: 101.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. How's my muda, balik lagi barengnya sih siap nemenin waktu santai kamu bareng sederet info unik dan menarik biar gak kuper. Siapa nih di rumahnya yang punya peliharaan kucing dan sering banget ngelihat mereka hobi masuk ke dalam kardus kosong. Mau sekecil apapun ukuran kardusnya, si anak bul pasti tetap maksain badannya buat masuk ke sana. Betul apa betul? Tapi tahu gak sebaik muda, setelah Ines dispil nih sama Haludo, kardus itu ternyata bisa ngasih rasa aman dan nyaman karena naluri alami kucing yang suka bersembunyi dari predator. Gak cuman itu, bahan kardus yang hangat juga efektif banget buat ngebantu menjaga suhu tubuh mereka tetap stabil dan bikin gak gampang stres. Faktanya, ruang sempit kayak kardus adalah tempat terbaik buat anak bul merasa memegang kendali penuh atas area di sekitarnya. Jadi, kalau beli barang baru, jangan buru-buru dibuang ya kardusnya. Mending kasihin ke kucing kamu.

0: Kepo. Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: 101.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Halo semuanya muda, masih bareng Indas yang bakal kasih tips seru buat kamu yang pengen punya kebun mini sendiri di rumah. Siapa nih yang pengen punya stok sayuran segar tapi males keluar modal buat beli bibit atau benih baru? Jangan males duluan ya sebaya muda. Mending kita manfaatin sisa bahan yang ada dapur. Selain Indas Kepo ini dari Zero Waste Indonesia, kita bisa memulai berkebun cuma modal sisa potongan sayur harian alias teknik regrowing. Kuncinya sisa pangkal batang sayur kayak sawi, daun bawang, atau seledri cukup ditaruh di wadah berisi air sampai tumbuh akar baru sebelum dipindah ke tanah. Faktanya, trik sederhana ini sukses banget bikin kita hemat belanjaan dapur sekaligus ampuh mengurangi sampah organik rumah tangga. Jadi yuk mulai manfaatin sisa dapur kamu karena kepintaran kita merawat tanaman adalah kunci hidup hemat nan hijau. Stay tune terus di 101.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Keep it real, keep it music.

0: Ya.
1: Dia nggak pernah meledak.
0: Bom waktu.
1: Ya meledak juga dong kalau pada waktunya.
0: Oh iya, iya.
1: Mana sih?
0: Tidak tahu.
1: Bom kar.
0: Masuk kakak. Ya. Masuk kakak. Ini.
1: Apa?
0: Taman.
1: Taman.
0: Taman apa yang bisa terbang?
1: Taman yang bisa terbang?
0: Ya.
1: Taman pakai sayap?
0: Salah.
1: Taman diangkat pakai pesawat?
0: Salah.
1: Taman sama Superman?
0: Salah.
1: Taman apa?
0: Taman-taman bilang sih pesawat terbang.
2: Hili and Mimi Show.
3: Supaya mudah, ini dia jawara international hit single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
4: Libur panjang lagi nih Sebaya Muda. Enaknya kita jalan-jalan kemana ya? Where We Go Marshmallow featuring Thomas Rhett.

0: Ketahui kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini.
1: Number 5. Kamu sih pakai acara segala ngeraguin pilihannya diva. Tastes so good, Niall Horan.

about love. Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: Today's become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Semua-semuanya aja deh dinaikin nih sebaya muda nih, mumpung nih ya mau gajian. Terutama buat kamu yang mau beli produknya Apple, kali ini dia tuh dapat tekanan baru gitu kan. Karena lagi demam AI, semuanya pakai AI. Dan bukan cuma harus ngejar pesaing di fitur AI, tapi si Apple ini juga berhadapan sama lonjakan harga chip memory yang ngebikin iPhone, Mac, dan iPad itu bakal makin mahal. Jadi aku dispil sama Voy, kalau laporan dari TechCrunch di hari Kamis tanggal 18 Juni, CEO Apple Tim Cook itu bilang kalau bakal ada kenaikan harga produk gitu, dan ini susah banget buat dihindarin. Kenapa? Karena harga chip dan memorinya itu bener-bener ngelonjak tajam nih dari setahun terakhir. Jadi di wawancaranya barengan sama The Wall Street Journal, Cook tuh bilang kalau Apple udah berusaha buat nyerap kenaikan ini, tapi harga chipnya tuh kayak makin ngeroket, jadi gak bisa dihindarin deh kenaikan harga. Tapi gak ngaruh lah ya buat kamu pencinta gadget, toh juga barang yang kamu beli harganya around 30 jutaan.
1: Number 2.
2: Siapa yang udah ngiler banget buat beli Asus ROG? Buat kamu nih yang kepikiran buat beli ROG, tahan dulu karena aku punya spill-spillan dari berita game kalau Asus ROG akhirnya resmi ngeluncurin Republic of Game Zephyrus Duo GX651, dan itu udah masuk ke Indonesia loh. Jadi dia ini spek gamingnya tuh bener-bener keren banget, gak kaleng-kaleng ya sebaya muda. Dia tuh punya dua screen OLED 3K pertama dan satu-satunya di dunia, bahkan kayak ngerayain dua dekade ada inovasi ROG. Dan buat prosesornya sih ada Intel Core Ultra 9 dan kartu grafis Nvidia GeForce RTX 5090 yang hasilin total performa AI itu sampai di 1874 TOPS. By the way, buat laptop itu juga bakal ngehadirin pengalaman gaming terbaik dari sisi performanya, eksklusif di satu perangkat. Dan utamanya sih daya tariknya ini ada di fleksibilitas engsel yang ngedukung 5 mode penggunaan. Keyboard yang magnetik jadi bisa dilepas pasang, terus juga udah OLED nih, dan harga yang sih ngurusin dah banget sih sebaya muda, cuma di Rp129.799. Gimana? Tertarik nggak buat pecah tabungan kamu?
1: Number 3.
2: Di kesunyian malam, siapa yang udah merinding banget waktu denger ibu nyanyi lagu ini? Dan lagu itu tuh kayak bener-bener udah melekat banget sama Pengabdi Setan. Nah, Pengabdi Setan dari season 1 sampai 2 tuh selalu aja nampilin Darminah sama Batara yang cuman muncul di ending doang, tapi merindingnya tuh bisa sampai ke ubun-ubun. Dan akhirnya nih, who are they? Where did they come from? Buat kamu yang bertanya-tanya, siapa sih Darminah sama Batara? Katanya sih dua karakter ini bakal dibikin di Pengabdi Setan 3. So, siap-siap nih sebaya muda. Incer.com tuh bilang kalau pertanyaan selama ini yang mulai ngambang bakal dijelasin di Pengabdi Setan 3 Origin. Kira-kira nih, apakah kamu udah gak sabar dengan si Darminah dan Batara?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new

0: gaslah OTW dengerin Spal Spil di Radio Jagoanmu, Kalimaya, Baskara. Stay tune.
1: Sebaya muda, pernah nggak sih kamu ngerasa hari-hari itu cepet banget gitu lewatnya? Tapi kok rasanya agak, gimana ya, agak kosong aja gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasain itu, mungkin kamu kurang perhatian sama hal-hal kecil yang sebenarnya tuh berarti banget. So, kali ini, Ify mau spill sedikit tentang kebiasaan microgratitude. Microgratitude itu simple banget sebenarnya. Intinya, ini tuh kebiasaan buat bilang makasih untuk hal-hal kecil yang biasanya terjadi setiap hari. Ify kasih contoh. Oh ya, misalnya berterima kasih karena udah bangun pagi dengan badan segar, terima kasih karena udah bisa beli kopi favorit sebaya muda, atau bahkan terima kasih ke diri sendiri soalnya udah bisa berani nyobain banyak hal baru. Nah, latihan berterima kasih sama hal kecil kayak gini tuh bisa bikin kamu lebih sadar dan lebih bahagia loh, soalnya otak kita tuh jadi fokus ke hal positif daripada yang bikin stres. Coba deh sebaya muda, sebelum tidur nanti, tulis 3 hal kecil yang kamu syukuri hari ini. Gak harus yang besar-besar ya, hal sekecil apapun juga gak apa-apa kok. Lama-lama, kamu bakal ngerasa hidupmu tuh lebih ringan dan penuh makna daripada biasanya. So, what are you waiting for? Yuk mulai hari ini, biasain ucap terima kasih lebih sering ya.